0: Bis POV yang mana membawakan jenama Palit Ice Cream. Selamat datang kita ucapkan kepada May dan juga Nas. Mungkin ada plannya yang ataupun strategi yang dirancangkan.
1: Okay, so far apa yang saya boleh katakan, Palit Ice Cream ni adalah satu jenama yang consider sentimental value untuk kami lah. Ha, so kami akan perbesarkan, orang kata, yelah, kita akan perbanyakkan reseller dan sebagainya, ataupun senang untuk orang dapatkan. Itu misi utama dia. Tapi tak adalah kami macam nak ke IPO level ke, itu tak ada. Sebab bagi kami, mengekalkan kualiti tu yang paling utama sekali. Dan Palit Ice Cream ni, dia bukan hanya menjual ice cream. Dia menjual kenangan yang menggamit memori. Dia menjual orang kata servis yang lebih dekat dengan audience lah. Sebab tu kalau perasan May sendiri, bila dia serve ataupun tim kami serve, kami memang pentingkan interaction tu dengan customer tu. So sometimes bila kita balik kerja ke, kita ada orang cakap apa, kulu kele KL lagi-lagi kan, stress sampai Palit Ice Cream, happy insyaAllah.
2: Okay. Yeah, nostalgia lah. Palit Ice Cream, ice cream kampung dulu kalau kita nak keluar pada pintu pangkat sekolah, jumpa motor jual ice cream. Lepas tu bila orang tua-tua ni main beli dekat main, dia kata, "Lo ni dulu makcik beli kat depan pangkat sekolah ni, dapat rasa." Kita nak kekalkan nostalgia dan memory
0: dia, ada memory tu.
2: Sebenarnya kalau boleh, Palit Ice Cream ni kami nak jadi satu trademark untuk Malaysia sebenarnya. Palit Ice Cream ni jadi ice cream klasik Malaysia. Kita nak ada title tu. Macam tu.
0: Berkenaan dengan itu, sekarang ni Palit Ice Cream hanya dijual di Langkawi sahaja ke, ataupun sudah ada branch ataupun sudah buat jualan secara online?
2: Kita ada beberapa lah sekarang ni. Langkawi tu memang sentiasa ada. Lepas tu kita ada dekat KL juga, ada 3 cawangan lah. Selangor pun ada, Cyber dengan Kelang. JB pun kita ada juga, dengan Sungai Petani. So far adalah beberapa. Cuma kita tak dapat nak cater satu Malaysia lagi lah.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: yang mana membawakan jenama Palit Ice Cream. Selamat datang kita ucapkan kepada May dan juga Nas. Bila cakap tentang branch yang dah banyak, cawangan yang dah banyak, cabaran dia adalah kualiti produk tu.
1: Betul.
0: So apa yang you guys lakukan untuk make sure kualiti tu terjaga di setiap branch yang berlainan?
2: Okay, kami punya konsep memang kami supply semua dari A to Z lah. Basically semua partner-partner ni tinggal nak jual je. Jadi ice cream tu datang daripada HQ, so kualiti tu memang kita jagalah. Kalau setengah mungkin dia pun kena buat dan sebagainya kan. Palit ice cream ni semua kita buat daripada A sampai Z, kita hantar, dia pun operate.
3: Senang. Maknanya semuanya akan sama saja.
2: Sama saja.
3: Dia rasa dia.
1: Senang cakap daripada segi produk kita jaga. Selebihnya orang menjual dan marketkan.
3: Okay. Ini macam terfikir. Tadi Mei ada cakap pasal nostalgia untuk zaman dulu-dulu waktu kita kat kampung-kampung makan ais krim kampung semua ni kan. Tetapi zaman sekarang, generasi sekarang, anak-anak muda sekarang ni, mereka dah lahir-lahir dah ais krim yang premium-premium ni semua kan. Macam mana nak buatkan mereka jatuh cinta dengan rasa ais krim kampung ni?
2: Itu apa yang kami buat baru-baru ni lah. So far kalau kita punya signature flavor, kita main dengan flavor lah sebenarnya. Kalau signature flavor kita ni pandan vanilla, strawberry vanilla, keladi vanilla. Tiga tu je. Pergi mana-mana tiga tu je duk pusing.
3: Okay.
2: Tapi bau-bau ni kita keluarkan macam-macam flavor lah. Contoh strawberry cheesecake, biskuf, cookies cream, butter, banana pudding dan sebagainya. Kat situ kita dah dapat attract
1: Gen Z
2: lah. Tapi pada masa yang sama, walaupun dia flavor tu macam tu, dia tetap ada konsep dan juga hint klasik tu. Macam kita makan dengan pulut, kacang, jagung, susu.
3: Identity tu still ada.
2: Identity tu still ada.
4: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, singgah top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
4: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak...
5: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
4: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
6: dalam sibuk menikmati hari ini.
7: Bro! Bro! Pas sini, bro! Pas sini!
8: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni! Aku open kau boleh skor!
9: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kenalah sporting kan?
4: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh.
10: Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.

0: yang mana membawakan jenama Palit Ice Cream. Selamat datang kita ucapkan kepada May dan juga Nas.
1: Saya bagi yang kata bahasa mudah lah sebenarnya. Tolak tepi semua benda. Tolak tepi semua benda, duduk balik, cari that purpose balik. Itu apa yang kami buat lah. Makna kata, kita dalam orang kata apa, beberapa tahun berniaga kan, kita ada achieve ni, achieve tu, macam-macam benda kita achieve. Tolak tepi semua. Anggaplah kita diri kita tu zero. Bila kita anggap kita ni kosong, kita akan mula buat, mencari, cari jalan, cari trend baru, cari jalan marketing yang baru. Dan itu sendiri sendiri relate dia, sebab setiap tahun sebenarnya kalau kita sedar sekarang, it's very fast, laju. Betul. Marketing sekarang laju, platform-platform yang sedia ada sekarang ni berubah-ubah, algoritma berubah-ubah. So bila kita mula selesa je, habis. Memang habis. So bila kita sedar kita nothing, kat situlah kita buat kerja bersungguh-sungguh. Dan jalan tu insyaAllah ada je sebenarnya. Bila kita rasa tak boleh, kita dah dekat sini, buat apa kita nak buat benda tu? Tak boleh. Saya dah ada pengalaman tu. Kalau mana orang kata apa, kita CEO ke, pengurus ke, apa ke, selagi mana kita boleh turun padang, kita turun.
2: Betul.
1: Sebab kita sendiri pengguna, bila kita pergi ke orang kata apa, kita dapatkan servis apa-apa ke, sometimes bila kita tak, apa ni, owner tak turun padang apa, dia tak nampak actually apa yang berlaku tu. Faham tak? So nak mengekalkan semangat yang kuat tu, sebenarnya buka kedai, pergi kedai tu.
2: Buka kedai, turun padang, pergi, jangan harapkan staff sahaja.
1: Dia tak ada duduk termenung kan? Tak boleh.
0: Okay. Dan mengharapkan macam kita bagi order je, orang lain semua buat, dan tak boleh. Kita
1: kena layang sendiri. Pergi kedai tu tengok. Tengok apa berlaku luar mata.
2: Kita kena pantau.
1: Customer bertegur, "Eh bos, kat situ kita tak ada masa nak fikir yang bukan-bukan."
0: Betul. Saya tak langsung, marketing boleh jalan terus waktu tu.
1: Idea pun dapat.
2: Idea pun dapat.
0: Okay.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: pop culture. Hari ini kita bersama dengan Every Aris.
1: Komposer diberikan bakat
0: okay.
1: dan ilham
0: Mm-mm.
1: untuk membuat lagu. Untuk ilham melodi tu.
0: Okay.
1: Lyricis pun diberi benda tu.
0: Mm-mm.
1: Itu bahagian orang. Dia orang ahlinya.
0: Okay.
1: Ha, yang memang diberi kurnia itu.
0: Okay.
1: So kita gunakanlah dia.
0: Okay.
1: Kalau bila kita pakai suno, bila kita prompt, benda yang suno buat tu adalah based on contoh lagu Bob adalah seorang komposer terkenal lah.
0: Okay.
1: Okay, lepas tu saya macam saya dah baca okay, Bob ni macam ni style dia buat.
0: Mm-mm.
1: So aku prompt style songwriting Bob.
0: Okay.
1: Maksudnya saya telah apa?
0: Plagiat that
1: saya
0: thing.
1: Saya telah mencabuli Bob.
0: Faham? Ya.
1: Kan?
0: Di situ dah jadi isunya ya.
1: Itu isunya.
0: Okay.
1: Kan? Kenapa saya nak buat semua sendiri, saya nak prompt sendiri pakai AI.
0: Mm-mm.
1: Saya masukkan Bob punya data ni dalam AI.
0: Mm-mm.
1: Dalam Suno.
0: Okay.
1: So Suno dah baca lah.
0: Oh.
1: Bob ni apa?
0: Okay.
1: Kan?
0: Mm-hmm.
1: Tu bila dia dah faham dah, saya banyak prompt, banyak data dia dah faham.
0: Mm-hmm.
1: So dia boleh ada another Bob di dalam Suno.
0: Ah, itu jadi masalah tu. Rasanya okay. Faham?
1: Ah, itu. So nanti lama kelamaan, di manakah letaknya nilai komposer,
0: okay,
1: penulis lirik,
0: okay,
1: dan musician. Ha. Contohlah kita dah prompt, okay dapat.
0: Mm-mm.
1: Lepas tu kalau yang subscribe, apa, dia ada tiga package. Subscribe paling mahal. Dia boleh download stamps.
0: Oh, okay.
1: Dia download stamp.
0: Mm-mm.
1: So each instrument awak boleh dapat.
0: Okay.
1: So awak dah tak perlu hire musician untuk record.
0: Mm-mm.
1: So mana peluang pekerjaan musician ni?
0: Ya, yeah, terancam lah di situ.
1: Ah, dia orang pergi belajar di sekolah muzik.
0: Mm-mm.
1: Dan dia orang ada bakat untuk main benda tu, tapi dia orang tak diguna pakai.
0: Mm-hmm.
1: So di manakah letaknya dia orang ni?
0: Okay. Itu menjadi cabaran.
1: Dia akan jatuh ke bawah macam, ni dah tak ada kerja.
0: Baik.
1: So kita hanya gunakanlah Suno tu hanya sebagai itulah
0: bagi
1: kita punya
0: itu.
1: Music arranger.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Aktiviti. Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com. Berita Rakita.
1: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atil Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Pertahanan Manchester United Lisandro Martinez mempertahankan kritikannya terhadap kepimpinan kelab itu selepas kekalahan 2-0 kepada Atletico Madrid dalam saingan aksi Liga Juara-Juara Eropah, sambil menegaskan kenyataannya mencerminkan keinginannya untuk melihat pasukan itu bersaing merebut kejuaraan utama. Pemain antarabangsa Argentina itu mengakui kekecewaan mempengaruhi kenyataannya selepas perlawanan apabila beliau menggesa kelab meningkatkan pelaburan dalam skuad, selain mempersoalkan usaha pengambilan pemain oleh pengarah bola sepak Jason Wilcox. Bagaimanapun, Martinez tidak memohon maaf atas kenyataannya itu. Martinez turut menegaskan pemain juga perlu memikul tanggungjawab untuk meningkatkan prestasi semasa pasukan. Kekalahan itu melebarkan rekod tanpa kemenangan United kepada 5 perlawanan dalam semua pertandingan, sekaligus meningkatkan perhatian terhadap pengendali pasukan Michael Carrick. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
2: Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Seperti biasa, kami di On The Way Rakita akan menemani anda. Atil Tohid di sini dan juga Nira Azizi. Dan hari ini hari Khamis, 15 Oktober 2026. Dan istimewa di setiap hari Khamis, bersama dengan On The Way Rakita, kita ada Biz POV.
3: Dan tetamu kita hari ini special, Atoy. Dahulu beliau seorang pramugari, dan sekarang ini buka bisnes, ni seorang personal shopper yang berjaya sangat.
2: Wow, dahsyat. Dan dengan penuh rasa sukacita, kita nak ucapkan selamat datang kepada Hida Natasha.
4: Assalamualaikum dan hai semua pendengar Rakita.
3: Waalaikumsalam.
2: Lembut sahaja. Risau pula macam kita yang over excited ni. Dan memang sememangnya kita kena excited sebab kita nak bicara panjang tentang perniagaan, entrepreneurship yang kita nak galakkan lebih ramai lagi orang muda involved dalam bidang perniagaan ini. Tapi sebelum itu, sebagai permulaan, perniagaan yang dijalankan oleh Hida Natasha, mungkin sedikit pengenalan untuk para pendengar kita.
4: Okey. Saya Hida Natasha. Saya adalah pengasas Hida Natasha Monaki Senyum Berhad dan HN Back Spa Specialist. So, saya adalah personal shopper before. Sebelum personal shopper, cabin crew. Malaysia dengan Saudi lah. Then turn into personal shopper. Personal shopper pergi kepada menjual bag-bag pre-loved terpakai. Saya menjual, saya membeli, saya buat trade-in juga. Dan juga kita buat membaiki bag repair. Membaiki bag pre-lift terpakai tersebutlah.
3: Okey, adakah pengalaman Ida dalam industri penerbangan ni yang membantu Ida memulakan bisnes sebagai seorang personal shopper sebelum ni?
4: Betul.
3: Macam mana dia boleh menimbulkan perasaan minat bisnes tu pula?
4: Okey, I ni shopaholic. Memang boros lah dulu. And then bila I pergi Saudi, I was a single mother for 10 years. Saya meninggalkan seorang anak perempuan di Malaysia. So bila pergi ke Saudi tu, memang kerja untuk cari duit. And then pergi Europe, pergi US. So semua orang pergi macam, you know, tangkap gambar, sightseeing, semua kan. Tapi I pergi shopping. I pergi open order untuk customer-customer. Mula-mula dia start dengan kawan-kawan. Lepas tu kita buka kepada public. Slowly lah, sikit-sikit. Lama-lama alhamdulillah sampai sekarang. So daripada personal shopper Europe dengan US tu, US dengan Europe, ya. Kita nampak peluang tau, untuk orang ramai ada bag. Boleh beli bag. Tapi bila diorang dah tak nak pakai bag tu, mana bag tu akan pergi? Tu yang saya buat kepada beli bag terpakai. Bag-bag mahal tersebut. So kalau orang beli emas, diorang ada tempat untuk menjual balik emas kalau perlukan duit. Tapi kalau diorang ada bag mewah, kat mana? So kat situlah saya buka peluang platform. Kita jual, kita juga beli. siapa yang terdesak, kita boleh terus bayar cash. Mm-hmm. Yang penting kena 100% asli. Okay. And then kalau orang tengah pakai, tiba-tiba bag kotor ataupun rosak ataupun nak tukar colour, diorang boleh hantar ke Hida Natasha juga.
3: Faham. Okay. Bila cakap pasal bag asli, saya tertanya-tanya, mungkin ramai juga nak tahu. Mm-hmm. Sekarang ni banyak orang jadi personal shopper. Macam mana nak tahu yang bag tu asli ataupun great ataupun tidak?
4: Faham. So untuk asli keaslian bag ni, kita ada entropy dan juga legit process. So kita ada device tersebut lah. Kalau untuk bag pre-love, nyawa kepada bag pre-love ni bukanlah receipt bila you beli bag mahal. Sebab receipt semua orang boleh copy, semua orang boleh buat. Okay. Ataupun cut off the bag. Macam contoh kalau Chanel, Gucci, diorang ada cut diorang kan. Okay. Bukan. Sebab semua tu boleh buat. The nyawa of bag pre-love ni adalah entropy or legit punya result. So saya akan provide setiap pembelian bag dengan saya akan dapat entropy or legit certificate tu. Percuma. Okay. Tak payah tambah duit apa-apa sebab saya nak customer saya peace of mind bila beli dengan saya.
2: Okey, baik. Dan satu proses yang menarik yang saya dapat tangkap sebentar tadi, peralihan daripada bermula sebagai suka-suka as a personal shopper, kemudian tiba-tiba terfikir pula tentang di mana harus dijual beg-beg mahal yang terpakai. Itu satu proses yang menarik tu. Kita akan borakkan selepas ini. Terus dengarkan kami dalam Biz POV di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: bergantungnya pada hati. Rakita, muzik lain, fikiran lain, Biz POV. Hari ini kami bersama dengan Hida Natasha dan kita nak terus bualkan peralihan daripada permulaan yang suka-suka. Ambil order daripada kawan-kawan as a personal shopper, kemudian beralih kepada terbukanya pemikiran something like bag-bag mahal kalau dah terpakai dekat mana harus orang jualkan semula. Kita fokus dulu dekat personal shopper ni.
1: Okay.
0: Saya yakin untungnya tidak begitu banyak, betul? Dan skala, macam mana cakap, skala tempahan yang kita ambil, kita harus ada modal dulu.
1: Betul.
0: Jadi macam mana perkara itu menjadi satu permulaan sebelum beralih ke bisnes seperti ini?
1: Okay, kan saya cakap tadi saya start dengan personal shop, cabin crew. So bila saya fly pergi US, pergi Europe, so saya ambil order. Time tu kita tak ada installment. Sekarang kita ada installment. So kalau dulu kita selalu buat live secara langsung, so customer ni nak bayar bukannya ratus-ratus, ribu-ribu untuk satu bag. So diorang kena tahu dengan siapa diorang berurusan, percaya, trust tu. So daripada dulu lagi saya memang dah berkecimpung dengan dunia live. So customer suka tengok live saya di Saudi. Okay. Macam mana saya jadi cabin crew kat sana, apa live saya, saya pergi Paris buat apa, saya pergi US buat apa, even saya pergi shopping pun saya buat live. So daripada situ diorang percaya setiap bag yang saya jual memang saya terapkan full payment.
0: Okay.
1: So tak adalah modal daripada kita.
0: Okay.
1: Memang customer akan bayar saya secara penuh, dan saya akan beli barang tersebut.
0: Barang tu akan dihantar ke mana ataupun bagi by hand?
1: Akan bila saya balik Malaysia, akan dihantar by hand ataupun by postage lah, with insurance.
0: Okay.
1: So they started small lah.
0: Okay.
1: And then bila kita dah daripada cabin crew tu, kita dah seronok-seronok buat personal shopper kan. And then yang turn I balik Malaysia, resign, adalah my daughter. So dia dah besar sebab I tinggal dia daripada baby. Daripada dia masih menyusu kan, putus susu, sampailah umur dia 5 tahun. So bila dia dekat airport time tu, sebab setiap kali airport ambil I atau hantar I, dia mesti adalah orang yang pertama dan terakhir. Sebab I tak tahu bila I akan jumpa dia. Sebab I jauh, I kat Saudi. Sama ada I balik ataupun I tak balik. So I memang practice benda tu. So bila dekat airport tu, dia macam I nangis tau. Mami, I don't want toys anymore. I just want you to stay. Please don't go. Dia, sebab setiap kali balik mesti I akan belikan dia toys daripada US lah, Paris lah, daripada mana country yang I pergi. Supaya I cakap dengan dia, I pergi kerja jauh bukan untuk suka-suka tapi for her. So benda tu lah. And then so panjang perjalanan lah, panjang ke Saudi tu, I terfikir my daughter ni dah besar, dia dah ada fikiran, meronta-ronta jiwa seorang single mother time tu kan. Nak balik, aku nak balik, macam mana nak balik ni? Dulu dekat Saudi RM20,000 sebulan boleh dapat kan. Balik Malaysia I nak kerja apa? Apa yang boleh bantu I untuk dapat? Yelah, I seorang-seorang yang jaga anak kan. And then I balik Malaysia, I call my mom, I cakap dengan dia. Sebelum I balik tu I minta restu daripada my mom lah. I cakap apa yang berlaku semua. So my mom kata, Nawai tu nak balik sebab apa? Anak kan? So rezeki insyaAllah kan sampai. So I balik lah, I balik Malaysia, I terus start. I tak tunggu lama, I terus open order, pergi Milan time tu. So I open order and then ramai order. Makin lama volume tu makin bertambah, alhamdulillah.
2: So daripada personal shopper, macam mana boleh tiba-tiba bertukar pula untuk jual barang-barang pre-love sahaja ni?
1: Okay, so daripada personal shopper tu, dulu waktu sebelum I pergi Saudi, I ada satu bag Chanel. Okay, nak pergi Saudi tu memerlukan duit kan. Sebab kita 3 bulan tak boleh balik Malaysia. And I pergi sana, I meninggalkan seorang anak dekat Malaysia yang masih baby. So yang memerlukan susu, yang memerlukan pampers, yang memerlukan, kita tak tahu kalau dia masuk hospital ke apa, semua perlukan duit. So I tak ada saving time tu, tapi I ada this bag Chanel. So I cari personal shopper yang boleh beli secara cash duit. Sebab kalau consign lama, consign kita kena tunggu sampai customer baru beli, barulah kita dapat duit tu. But I need the cash now. So ada seorang personal shopper ni, sampai sekarang saya, kita orang masih berhubung. Saya masih ingat dia, super duper senior, Datin. So dia membeli bag saya dengan RM6,000. So dengan RM6,000 tu lah, RM5,500 saya simpan kat Malaysia, RM500 saja saya bawa ke Saudi untuk belanja 3 bulan.
2: Wow, 500 saja ya? Cukup bulan. Ya?
1: Okey lah. kat sana makan semua diorang tanggung kan.
0: Okay. Mm-hmm. Just duit belanja je lah.
1: Yes, duit okay. belanja. Saya memang tak keluar. Saya memang waktu training 3 bulan tu memang perform. Memang full focus training nak dapat number one. Sebab waktu dekat Saudi, kita akan ada seniority. Mm-hmm. So nak tahu siapa yang nombor 1, 2, 3, you akan dapat beat flight. So I nak balik Malaysia setiap bulan percuma. So I nak beat, I nak dapat benda tu. So I kena dapat nombor 1. Alhamdulillah I dapat nombor 1. So bila dapat nombor 1 tu, setiap bulan I akan beat lah flight mana I nak pergi balik Malaysia percuma.
0: Okay, that's so, a big why.
1: Yes,
0: a big why. Mm-hmm. Okay, kemudian bermula daripada bag Chanel milik awak sendiri yang awak jualkan untuk that kind of survive. Daripada situ ke pembuka pemikiran awak untuk benda ni
2: kena jual pre-loved barang ni.
1: So pertengahan tahun hari tu saya buka flagship di Puchong. Flagship saya 3 tingkat lah dekat Puchong sana untuk kita buat membeli barang-barang pre-loved, backpack yang orang yang ada backpack mahal tapi tak ada tempat, tak tahu kat mana. So kita sediakan platform tersebut. So diorang boleh datang kat tempat kami, flagship kita, one stop center. Diorang nak jual bag boleh, diorang nak consign bag boleh, diorang nak trade in bag boleh. Customer juga kalau nak repair sepanjang pemakaian kotor ke ataupun rosak ke ataupun bosan dengan color bag tersebut, boleh tukar juga sebab kita ada bag repair di tempat yang sama. So waktu first buka flagship tu, saya buat event buy off. Sebab I need stock. Kalau dulu kan stock 200 stock pun dah cukup. Tapi bila kita dah besar, I need more stock. Betul. So dengan more stock tu kita buat event. So sepanjang event tu actually dia start pukul 11 pagi. Bila I wawarkan di thread dan juga di social media, I tak sangka pukul 9 pagi orang dah beratur. Memang penuh. Beratur yang bawa bag luggage, yang nasib kita dah memang prepare lah. And then yang bawa bag luggage, yang bawa daripada jauh, daripada ada tu Kedah, ada banyak 1,001 kisah yang datang dengan bag tersebut. So antaranya yang ni dekat hati saya,
0: paling diingati
1: paling diingati adalah satu customer ni berkerusi roda, bawa satu bag luggage umrah tau. So dalam bag tu penuh dengan bila dia bawa, dia duduk, muka dia macam sedih. Kata auntie nak jual bag. Cakap okey, boleh saya bantu? Semua bag-bag ni dalam bag umrah. So saya tak nak dia, sebab ramai orang kan, saya tak nak dia rasa terabai ke ataupun rasa lain ataupun malu ke kan. Saya pergi kat dia, saya bukakan. Tak apa, saya bantu auntie. Saya bukakan bag tersebut, saya tengok banyak. Lepas tu ada satu bag Chanel yang sangat-sangat dia sayang. So bila dah agree dengan price semua, dia macam RM15,000 tak cukup, RM17,000 boleh tak? Sebab dia nak bayar duit untuk medical operation dia. So saya cakap okay boleh. So kita salam pembelian purchase tu dengan RM17,000. Lepas tu bila nak tinggalkan bag tu, boleh tak saya minta satu ni, saya nak gambar dengan bag ni. Sebab ni bag ni yang paling saya sayang. Tapi saya ada nak untuk medical kan,
0: terpaksa
1: terpaksa menjualkan. So dia sangat berterima kasih sebab kita membuat event ni, maksudnya membantu dia untuk dapat bayar medical dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada customer datang dengan coach. Banyak coach. Coach kita tak ambil actually, sebab coach susah untuk dijual balik. Dia tak ada value. Lepas tu bila banyaklah dalam 7. So bila 7 dah less than 2,000 yang I boleh ambil. Sebab kita nak jual balik tak ada value. Lepas tu dia kata naik sikit boleh tak. Lepas tu cakap okay, saya bantu dia untuk 2,100 kot time tu, yang saya boleh salam dia lah. Okay, akad tu. Lepas tu dia kata terima kasih banyak-banyak. Dia nangis. Dia datang daripada Kedah. Dia kata 3 hari dah rumah dia tak ada elektrik. Daripada situ saya rasa, saya terus pandang Prof yang bersama dengan saya time tu, partner saya. Saya habis je event, saya cakap dengan tim saya, event ni akan berterusan setiap bulan. Itulah yang saya buat sampai sekarang. Sekarang ni bukan setiap bulan dah. Almost setiap hari saya membeli. Orang datang nak jual bag, saya cakap open je. Bagi tahu kalau benda tu penting, urgent, orang perlu medical ke atau susah ke, bagi tahu. Terus menerus asap, buat entropy dia, buat authentication dia. Back to original je, inform saya, transfer. So antaranya benda-benda tu lah.
2: Tak sangka kan Atoy, daripada seorang personal shopper, dia jual pula barang-barang pre-love, and di sebalik tu ada kisah yang sangat-sangat menyentuh jiwa
0: betul
2: kita.
0: Dan sekaligus sebenarnya dah menjawab beberapa persoalan yang saya nak ajukan. Seperti tadi saya terfikir macam mana nak dapatkan sumber barangan untuk dijual, dah terjawab. Realitinya ramai ke orang yang memiliki tas tangan ataupun beg tangan mewah ni untuk dijual semula, pun dah terjawab. Dan lebih menyentuh untuk difokuskan adalah tentang kisah yang berlaku di setiap transaksi penjualan tu. Dan benda ni menariknya boleh kita kaitkan juga dengan kisah yang dialami oleh Hida sendiri. Jadi kita akan bual panjang tentang kisah-kisah ini. Dia agak ni sikit.
2: Kita dah touching.
0: Stay tune dalam Abyss POV. Music lain, fikiran lain. Di rakyat.

0: Still tak boleh move on dengan ex you?
1: Kali ini cinta gila.
0: Still dululu nak ex you balik? Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
2: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritma social media boleh tahu apa yang kita suka.
3: Pernah tak Atoy buka dekat social media?

0: playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu tiba-tiba ex you pun nak join you sekali. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, singgah top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
1: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada DK Barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
2: Jadi, dari ni?
3: Dah, Chow. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizan?
2: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
3: Sayalah, band night stage, kru kita yang steady belakang tabir.
2: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
4: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.
0: Lagu ni bukan tak ada cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam lagu Dinda oleh Kugira Masdu. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang proses cipta lagu bukan tentang cepat popular, tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini, tapi serantau.

0: barangan beg-beg bernilai tinggi ini, tetapi juga bagi diri Hida sendiri. Tapi sebelum kita pergi kepada itu, kita tertarik juga dengan satu persoalan yang Nira nak tanyakan tadi, tentang bagaimana nak make sure beg yang kita nak tolak ni, yang kita nak jual ni, dia memang betul-betul asli ataupun ada value yang tentu betul.
1: Ya, yeah, betul. Sebab okay, Hida, contohnya lah ya, saya nak jual satu beg. Okay. Tetapi macam nak tahu yang beg yang Hida as a personal shopper, orang yang meniaga, yang jual barang filaf ni kan, nak tahu yang beg ni legit and also harga tu berpatutan.
2: Okay. Mungkin sebab saya before this saya pergi Shanghai kan. Okay, ulang alik 2 tahun pengalaman kat sana. So benda tu membuka mata saya tau. Dekat sana crazy.
1: Why?
2: Dunia personal shopper dekat sana sangat-sangat besar dan unite. So you cakap je unite by apa, semua ada kat sana. Tapi yang original lah, you kena pandai cari. Okay. So supplier-supplier macam tempat-tempat yang saya pergi ni, diorang siap ada exhibition. Nak cara dapat exhibition, diorang perlukan puluh-puluh ribu bag untuk dikumpulkan dekat ballroom. So semua diorang dapat daripada personal-personal shopper yang bergabung. So saya nampak, wow, actually dunia personal shopper ni besar. Tapi tak ada kat Malaysia. Benda tu tak ada kat Malaysia. So I bawa pengalaman tu, that's why yang adanya flagship tersebut. So bila kita buat live secara langsung kat sana, secara amnya kita boleh tahulah bag ni berapa standard dia. Kat Malaysia kenapa saya boleh jual banyak, so kita orang main volume. So bila saya pergi kat Shanghai, kita akan bersiara langsung kat sana. So customer akan tanya, kalau kat Malaysia boleh dapat bag ni dalam 4,000 contoh speedy. Okay, speedy yang tak ada strap lah, 25 dapat 4,000. Dekat Shanghai kita boleh dapat 2,500 3,000.
1: Wow.
2: So that's why customer-customer dekat Malaysia ramai yang menunggu Shanghai punya trip. So saya cakap, why not benda ni kita buat kat Malaysia? Kita yang tentukan benda tu, kita bawa Shanghai tu Malaysia. Kita unite dengan semua-semua yang ada. Tapi tak semua ada idea yang sama lah. Tu saya respect masing-masing punya idea lah.
0: Okay.
2: Cuma apa yang saya cuba dapatkan stock tu, saya wawarkan dengan semua rakyat Malaysia, Singapura dan Brunei, yang mana yang ada bag tapi tak terpakai daripada dibiarkan dekat display dekat almari, letaklah dekat Hida Natasha. Sebab dekat kita ada sistem tau. So sistem ni you boleh track. Kita ada apps HN. So ada loyalty program juga. Setiap pembelian you dengan kita, you akan dapat point. Point tu money, cash. So setiap pembelian you boleh tolak point. And then birthday point juga. Birthday point kita up to RM500. So bila contohlah you beli speedy 2,500, I nak guna birthday point, tolak 500. I nak guna my point yang ada RM66 contoh, tolak lagi. So you just bayar balance je. Okay. Lepas tu customer yang consign dengan kita pula, yang letak bag dekat kita pula, you boleh track bag you terjual ataupun kat mana. Contoh, display dekat S1 saya atau display dekat level 2 saya. Dia boleh tengok je bag dia lokasi kat mana. So, dia trust. Sistem tu macam telus. And then, bila dah sold je, customer beli je, dia akan dapat alarm dekat handphone dia. Saya juga sebagai penjual akan dapat alarm dekat phone saya. Selagi saya tak transfer kat dia, alarm tu akan berbunyi.
0: Faham.
2: So, daripada 7 hari nak transfer kat dia, jadi on the spot. Transfer ke customer.
0: Nice, ada sistem tu.
1: Macam tak expect boleh ada sistem macam tu ya. Sebab tak semua personal shopper ataupun mana-mana pre-love punya tempat buat sistem macam ni. So memang betul-betul trusted. Tapi Kak Hida, ada orang beli bag, saya tertanya-tanya ya. Ada orang beli bag sebabkan minat.
2: Betul.
1: Ada sebabkan simbol kejayaan.
2: Betul.
1: And ada yang mengatakan ia adalah pelaburan.
2: Betul.
1: So kebanyakan lelaki akan cakap, kenapa nak kena beli beg mahal-mahal, rugi, membazir. And perempuan akan cakap, it's a pelaburan. So pendapat Hida ni macam mana?
2: Yelah, macam kita dah kerja penat kadang-kadang kan. Okay. Itu macam one of kita punya investment. Kita macam suka dengan beg-beg mahal. Macam saya dulu pun tak tahu, dia macam trend. Beg tangan ni dia macam simbolik dengan perempuan tau. And then kalau kita ada husband pula, bila kita bawa pula beg, orang kena, wow, husband dia macam tu lah kan. Okay. And then nak dapat memiliki beg mewah sekarang sangat mudah. Sebab you dekat website ada, dekat personal shopper ada, dekat butik ada, dengan siapa you membeli sahaja benda tu kan. And then bagi saya juga, beg tangan untuk perempuan tu investment juga.
1: Mm-hmm.
2: Sebab you boleh, bila you dah, you tak nak pakai, you boleh jual balik. Dia ada tempat. You boleh datang kat Ida Natasha. Mm-hmm. You boleh datang kat personal shopper lain juga yang memang membuat sistem tersebut. Mm-hmm. Yang consign ataupun buy off. Tapi tak ramai lah. Tapi you boleh. You boleh pilih.
0: Mm. Okay. Bila Ida ada sebut tadi berkenaan dengan apa yang disaksikan di Shanghai. Ingin membawa Shanghai ke Malaysia. Saya terfikir tentang satu stigma yang bila sebut tentang negara China ini, stigma tentang imitation tu sangat-sangat kuat.
2: Betul.
0: And how come Hida encounter barang-barang ni, benda-benda ni, untuk kita bagi tahu yang no, ini adalah barang ni legit, babe. Ini memang original.
2: Okay.
0: Tapi dia ada stigma tu yang, tapi dia China. You know, dia
1: mesti orang akan cakap daripada China. Mesti ni great ni.
0: Macam ni, macam ni you counter.
2: Even sekarang
0: ni,
2: walaupun kita setiap bulan pergi ke sana tanpa henti kan. Sampai sekarang saya masih bawa device saya. Setiap barang saya yang customer log dalam live dan sebagainya yang beli dengan kita, wajib ada intrupi ataupun legit. Walaupun supplier saya cakap is authentic, dan dekat China diorang pakai CIC. Diorang tak pakai intrupi, diorang tak pakai legit tau. Diorang ada diorang punya sendiri CIC. Tapi CIC tu hanya diterima di China saja. International tak accept benda tu. Tapi dengan Ida Natasha, lepas customer beli barangan kita, time tu on the spot kita akan check authentication bag tersebut. Once intrupi keluar atau legit keluar, barulah saya beli bag tersebut. Kalau tak keluar, saya akan refund 100% original or money back guarantee. That's why kita money back guarantee.
0: Okay.
2: Saya akan call. Pernah terjadi. Setiap bulan trip kita ada kes tersebut. Walaupun 100% original kan, diorang kata dengan kita kan. Saya tetap. Sebab tak keluar. You punya cuma ada CIC je. CIC you tak international, tak boleh terima. Hanya di China. So macam mana I nak kekalkan? Because my customer, diorang trust I kan. So I kena provide authentication tersebut.
0: Okay.
2: So policy kita benda itulah. Kita memang selagi intrupi legit tak keluar, selagi tu dia tak boleh keluar pun daripada flagship Hida Natasha.
0: Okay. Nice.
2: Peace of mind lah customer kita.
0: Itu satu jawapan yang konkret lah sebenarnya untuk memberikan keyakinan untuk customer-customer Hida Natasha untuk, guys, ini barang original.
2: Yes.
0: Gua dah check dah ini barang. Ha. Lu jangan cakap.
1: Jangan risau. Spend this money, confirm akan dapat
0: betul,
1: yang
0: betul.
1: 100% legit.
0: Alright. Selepas ini kita sambung lagi borak bersama dengan Hida Natasha. Banyak sebenarnya perkara-perkara yang menarik berkenaan dengan perniagaan ini. Stay tune dalam Biz POV di Rakita Music Line, Fikiran Lain.

0: This POV di Rakita, muzik lain, fikiran lain. Masih lagi kita bersama dengan Hida Natasha. And right now, saya nak bertanyakan satu persoalan ini. Bila tadi Hida ada kongsikan kisah-kisah dan cerita-cerita daripada mereka yang ingin menjual beg-beg bernilai yang terpakai ini kepada Hida, dan Hida juga mempunyai kisah bagaimana dan kenapa perniagaan ini dimulakan. That's a big why, because of your daughter dan sebagainya. Saya nak tanya, ada tak point yang besar ataupun utama bila bercakap tentang self-reflection? Bila tengok kisah-kisah mereka ni yang hadir dengan pelbagai cerita di setiap beg tangan-beg tangan itu kan, dengan bila dikaitkan dengan Hida yang aku pun buat bisnes dulu disebabkan aku ada kisah.
1: Betul.
0: And, so mesti ada big self-reflect dekat situ.
1: Okay, kan dulu saya cakap pasal Chanel, yang saya pergi Saudi, okay, saya terdesak, saya jual kan. Okay. And then bila kita buat event pula, saya nampak orang-orang yang memang ada bag tapi diorang memerlukan duit untuk kos medical, untuk bayar bil elektrik yang dah 3 hari terputus, anak-anak kat rumah semua. Jadi benda tu, bila kita ingat balik, oh aku pernah susah dulu. Maksud dia bila kita, apa yang kita ada sekarang ni, apa yang saya boleh bantu lagi dekat komuniti saya, dan juga I mean dekat dalam bisnes saya. Contoh, kita ada platform ni kan, kita open bila orang tengah nak, tak tahu kat mana arah nak jual beg. Sebab diorang dah, kadang-kadang emas kita memang tahu ada tempat tu jual, tapi yang beg-beg, contoh macam LV, Gucci, yang diorang pernah kerja dulu, tiba-tiba perlukan kewangan. So kita ada platform tu, jual dengan kita. So benda tu yang membuatkan saya nak buat benda ni. Daripada setiap bulan punya event, alhamdulillah sekarang hari-hari kita memang release budget untuk perjuangan ni lah. And then setiap orang yang membeli bag dengan saya, alhamdulillah last year kita berjaya bawa 10 orang pemenang umrah. Tahun ni 11 hari bulan 11 nanti kita akan umumkan 40 orang. Saya gandakan kepada 40 orang. Alhamdulillah.
2: Wow, ramai tu.
3: Ramai tu, 40 kan. Orang ya. Siapalah yang bertuah tu ya. Tetapi tetapi Hida, sepanjang menjalankan perniagaan Pre-Love ni kan, ada tak titik terendah apa yang Hida pernah lalui untuk menjayakan bisnes Pre-Love ni?
0: Sebab ceritakan daripada awal tadi, kita dah cerita fasa, proses.
3: Jadi personal
0: kita,
3: shopper
0: betul,
3: semua.
0: Betul, kita belum
3: Pre-Love
0: cerita tentang titik terendah tu. Sebab yang lain cerita dia semua quite mengembirakan dan proses yang baik. Tapi mesti ada di sela-sela itu yang, you know, bercakap tentang kejatuhan dan sebagainya.
1: Titik terendah banyak.
0: Oh, banyak. Banyak. Patut tak nak cerita sebab ada banyak.
1: Itu yang mengajar saya, yang menjadikan saya yang sekarang lah. Dengan titik terendah tu, pengalaman-pengalaman tu, dia menyediakan saya untuk menjadi saya yang sekarang. So, antara titik terendah, waktu kita nak buat flagship pun, ya, saya ditinggalkan oleh seorang orang kepercayaan, orang kuat saya, seorang-seorang pergi. And then, itu antara titik terendah lah. Selain daripada itu juga, KPDN KK datang. Tapi diorang tak boleh nak buat apa sebab kita punya memang ada certificate. So saya apa ni lah, appeal dengan bila dia datang serbu semua kan, kita cakap okay, you tak boleh nak sita sebab all this bag ada certificate authentication, which is in rupiah dengan legit. So dia tengok satu-satu, okay betul, and then telus ada harga semua. Itu pertama. And sebelum ni bulan 6 yang lepas, kita didatangi oleh 30 orang pegawai custom.
3: Wow.
1: Bersenjata, bergari, berforensik sekali. Berlori-lori datang. Serbu. Waktu sebelum flagship lah, dekat Sunway dulu. So, 4 jam kena tahan dekat dalam flagship saya. Okay. Semua pintu di-guard lah, tak boleh keluar. Okay. So, bila dia go through dokumen semua, alhamdulillah telus. Sebab kita memang everything proper. Kita memang dah prepare benda tu. Sebab saya buat bisnes ni bukanlah saja-saja. I started pun sebabkan my daughter kan. Mm. Lepas tu bila saya nampak peluang bisnes ni boleh berkembang maju, mm, dan juga bila saya pergi Shanghai, membuka mata saya yang industri saya ni sebenarnya boleh pergi jauh. Mm. So saya dah prepare daripada awal untuk setiap apa yang kita buat perlulah bersistem. Dan inilah.
3: Ada tak produk-produk yang Hida simpan stok ni yang tak terjual lagi? Sebab kadang-kadang nak buat bisnes ni, betul, dia akan nampak macam, oh, Hida boleh bawa 40 orang pergi umrah, jual beg semua laku. Mm. Ada tak produk yang tak terjual dan macam ni Hida nak atasi masalah ni?
1: Okay, so kita ada clearance punya live. Okay. Live kita setiap hari tau, 10.30 pagi sampai 11 malam, konsisten. So and at the same time kita ada event akan berlangsung 5 hari, 7 hari bulan 11 sampai 11 hari bulan 11. Okay. Di flagship kita di Pujung. So kita akan membawakan 10,000 bag. Itu termasuk yang clearance stock yang kita nak clearkan lah, serendah RM300. You dah boleh dapat bag mewah, insyaAllah. And then setiap bila you datang ke event tu, you akan dapat banyak lagi cabutan bertuah selain daripada 40 orang pemenang umrah tu. Lepas tu you akan dapat, siapa yang consign atau jual bag dengan kita pun, diorang akan dapat 5 pemenang. Kita akan cabut juga 11-11-11 tu untuk emas.
3: Wow. Alright, Hida, kita dah tukar sikit lah ya. Okay. Selain daripada pre-love bag, saya dapat tahu yang Ida pun ada buat service bag spa. Berceritakan sedikit lah.
1: Okay, service bag spa ni, sebab bila customer beli bag, you pakai lasak. Kita pakai baju hari-hari kita cuci kan?
3: Betul.
1: Okay. Tapi bag, ramai orang yang bertahun-tahun ataupun ada juga tu tak pernah.
0: Tak pernah.
1: And then dalam bag kadang-kadang kotor, tak pandai cuci bag pun boleh membuatkan bag tu rosak. Kadang-kadang ada orang pakai lap-lap, setengah leather dia tak boleh naning, tak boleh pakai lap dengan tisu basah yang biasa. Lagi-lagi kalau patina, dia akan meninggalkan watermark. Jadi, bila saya pergi Shanghai, pengalaman Shanghai ni banyak membuka mata saya. Saya meninggalkan anak saya dalam pantang, lepas pantang, masih baby, pergi ke Shanghai untuk belajar spa sendiri.
3: Wow.
1: Selama 2 bulan saya tak boleh balik. 60 hari. Almost 2 bulan lah. 60 hari, hari-hari kelas. Kelas saya, sebab saya nak belajar. Sebab dekat Malaysia, tak ramai orang buat back spa, back repair. Adalah. Tapi tak ramai. So saya alang-alang membuat bisnes pre-love ni. Saya cakap orang mesti nak service bag. Saya nak diorang datang dekat saya balik. You tak perlu pergi ke mana-mana. Kita one platform. Satu platform yang one stop center. You nak jual bag boleh kat sini. You nak trade in boleh kat sini. You nak beli bag kat sini. You nak cuci bag. Apa-apa yang susah kan, kadang-kadang putus bag yang datang kat kita orang, banyak putus, banyak ni, tapi takkan nak buang. Sebab you beli beribu. So cara dia, saya akan bantu mereka gantikan tanpa menukarkan authenticity bag tu.
3: Itu bag sahaja ke? Kalau kata kasut
1: pun boleh.
0: Oh, banyak tu. Saya macam boleh baca apa awak fikir. Saya tahu awak pun antara penyimpan-penyimpan koleksi ni. Okay, anyway, pastinya ada yang sudah mula terinspirasi daripada apa yang Hida Natasha lakukan. Selepas ini, beliau akan sampaikan sendiri. Mungkin ada a few pesanan kepada anak-anak muda, khususnya para belia yang mana nak involve dalam dunia perniagaan. Bagaimana untuk berjaya, bagaimana untuk kuat menghadapi pelbagai dugaan, jatuh dan bangun dunia perniagaan ini. Stay tune dalam BizPOV. Di Rakita, Music Line, Fikiran Line.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain, Biz POV hari ini bersama dengan Hida Natasha. Rasa seperti tak cukup satu jam ini kita bersama-sama. Pastinya untuk Nira juga, sebab tetamu jemputan untuk Biz POV kali ini memang kena dengan minatnya juga. Tapi sememangnya banyak iktibar, banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada apa yang dilalui oleh perniagaan Hida Natasha. Dan kali ini kita nak dengarkan daripada Hida sendiri, mungkin ada advice, ada tips, ada perkongsian khususnya kepada anak-anak muda yang nak involve dalam dunia perniagaan, tidak kira besar ataupun kecil.
1: Jangan malu untuk mula kecil. Jangan tunggu sempurna baru nak start. Start je dengan apa yang ada di tangan. Sebab saya juga bermula daripada ruangan kecil, ruang tamu kat rumah. Started dengan personal shopper ni kan. So daripada situ, setiap hari you keep belajar and improve time to time, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Dan Ida, mungkin pendengar-pendengar kita sekarang ni mungkin ada yang baru mengenali Ida and berminat pula nak beli-beli barang dengan Ida. Macam mana mereka nak reach out to you?
1: Okay, boleh tengok Instagram kita, follow kita di The Comeback of Hida Natasha di Instagram. Dan juga boleh datang ke flagship kita di Puchong, Way Saja HN Monarchy Flagship Headquarters Puchong.
0: Right, insyaAllah. Dan Nira Azizi adalah salah seorang yang bakal
2: saya akan jadi customer anda kali.
0: Okay, anyway, Hida, terima kasih banyak-banyak. Dan kami di Biz POV mendoakan semoga perniagaan ini lebih maju, lebih berjaya, lebih berkembang. Kerana bermulanya perniagaan ini daripada satu niat yang cukup murni. Ada big why yang perlu dicapai, yang perlu dipenuhi, apatah lagi untuk meninggalkan satu career yang kata orang hidup dengan kemewahan, glamorous, gaji tinggi, boleh ke mana-mana satu dunia. Tetapi perkara itu yang Hida tinggalkan kerana ada satu komitmen dan tanggungjawab utama yang perlu Hida tanggung dan selesaikan.
2: Betul itu. Dan kepada anda semua yang mendengar kami pada pagi ini, mungkin anda adalah salah seorang business owner yang ingin berkongsikan pengalaman anda dan ingin kami bawakan ke radio, boleh WhatsApp kami di 011-4975-1079.
0: Terima kasih Hida Natasha. Dan terima kasih kepada anda yang sudi dengarkan kami, dan nantikan episod yang seterusnya Biz POV dalam On The Way Rakita. Selepas ini kita ada whistle, so jangan ke mana-mana. Stay tune di Rakita. Music lain, fikiran lain.
3: Pelanggan duk compare harga, susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong, tapi ilmu praktikal terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes Pulai. Info Aktiviti.
4: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional, iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
3: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
0: Rakita. Untuk Wisil pada hari ini, kita akan bicarakan tentang satu perkara yang berkait, soal makan berat sebelum bersukan. Dan kita nak bicarakan berapa lama sebenarnya tempoh yang perlu kita tunggu untuk kita mulakan aktiviti sukan kita selepas mengambil makanan ataupun meal yang berat.
2: Kadang-kadang bila kita lapar, memang kita akan makan sampai kenyang. Lepas tu barulah nak berlari, melompat, kejar bola, dan masa tu baru rasa perut macam penuh sangat. Jadi sebenarnya berapa lama kita kena bagi masa antara makan dengan aktiviti fizikal ni?
0: Lailas Launch dengan Mawar Hayalan. Kita layankan dulu sebelum kita sambung bual topik ini dalam Whistle, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Rakita Music lain, fikiran lain. Katalah anda ada booking badminton ataupun aktiviti futsal pada pukul 9 malam. Tapi pukul 8 malam baru habis makan nasi kandar. Adakah anda terus pergi main ataupun bagi masa tunggu dulu? Sebabnya, bab makan sebelum bersukan ni setiap orang ada rutin yang berbeza-beza. Ada yang wajib makan nasi dulu sebelum bersukan. Ada yang cukup sekadar untuk alas perut. Dan ada juga yang memang tunggu habis bersukan baru makan makanan berat.
1: Bayangkan ya, anda makan nasi berlauk ayam, tambah kuah lagi, siap minum air manis lagi. Lepas tu, 10 minit kemudian terus main futsal. Mungkin ada yang rasa perut dia bergegar, senar ataupun tak selesa bila banyak berlari. Tetapi kan, ada juga orang yang boleh makan lebih dekat dengan waktu bersukan tanpa masalah. Sebab tu, kita kena kenal badan kita sendiri. That's why, hari ini dalam Whistle, kita nak borak sedikit tentang satu persoalan yang nampak mudah tetapi sebenarnya penting, iaitu berapa lama jarak masa yang sesuai antara makan berat dengan waktu kita bersukan.
0: Kita akan kongsikan sedikit penerangan daripada Mayo Clinic supaya menjelaskan lagi perkara ini. Tapi tenang dulu, kita layankan terlebih dahulu. Kita ada Chad Hugo bersama dengan Tira Wack. Jumpa uinya, fizik lain, fikiran lain.

Rakita.

0: Whistle di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain. Timing makan ni bukan sekadar soal perut kenyang ataupun lapar, tapi ia juga berkait dengan macam mana kita merancang tenaga untuk aktiviti fizikal. Jadi kita nak kongsikan satu tips daripada Mayo Clinic yang menerangkan tentang pemakanan sebelum workout dan bagaimana kita boleh memilih makanan mengikut waktu bersenam.
1: And if you've got less than an hour until your workout, focus solely on the carbs.
2: That's the primary energy source.
1: Murad suggests a sports drink, a serving of your favorite fruit, even a small jam sandwich. And sports gels and gummies can also give a quick carb boost.
2: I would recommend focusing more on foods first, but if you're in a pinch and you need something easy, these are options.
3: Menurut panduan umum Mayo Clinic, kalau anda makan hidangan besar ataupun heavy meal, cuba beri jarak sekitar 3 hingga 4 jam sebelum bersukan. Kalau hidangan kecil ataupun snack, biasanya jarak yang lebih pendek boleh dipertimbangkan. Alright, kalau anda ada futsal pukul 9 malam, cuba rancang makan malam lebih awal, sekitar pukul 5 hingga pukul 6 petang. Jadi, bila tiba waktu bermain, anda dah ada masa untuk menghadam makanan tersebut.
0: Tapi ingatlah, setiap orang berbeza-beza. Apa yang penting, rancang waktu makan mengikut jadual dan jenis aktiviti sukan yang ingin kita lakukan supaya kita boleh bersukan dengan lebih selesa. Jika perkara ini relate dengan apa yang pernah anda lakukan juga, boleh kongsikan pengalaman anda di WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Ili Ruzana bersama dengan Ashraf Nasir, What You Wanna Do Tonight. On The Way Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Seorang pemanggil kita ada kongsikan sekarang ini berkenaan dengan habit makan makanan berat sebelum bersukan dan pengalamannya ingin dikongsikan oleh Nasir sekarang ini.
1: Boleh kongsikan tak dengan Nira dan juga Atoy di Whistle pagi ini? Macam mana rutin pemakanan Nasir sebelum start bersukan?
2: Rutin saya lain sikit. Kalau saya plan malam tu memang macam contoh main 3 jam kan. 3 jam tu memang hari ni tak ada break, semua orang akan main non-stop, tukar-tukar player. Saya memang tengah hari ke pukul 2 macam tu, saya dah prep nak makan nasi lah. Itu banyak sikit, banyak extra MEG. Tapi kalau malam tu main santai ke, tak competitive sangat, 2 jam sebelum pun, ada je makan sebab tahu hari ni, ni relax-relax je nanti. Tapi kawan-kawan lain, lain juga rutin dia orang. Cuma saya lah, saya rasa kalau malam ni nak all out, memang tengah hari ataupun 2 jam lepas lunch tu memang ada snacking fikir supaya energy cukup lah malam ni. And air lah sebenarnya penting, must stand by.
0: Kalau logiknya pun kita fikir, anda kata kita makan satu meal yang berat, kemudian buat sukan, aktiviti yang memerlukan fizikal yang agak kuat. Jadi ia akan menyebabkan performance kita tidak akan boleh capai ke tahap maksimum. Jadi sebab itulah kita harus memegang asas yang paling utama, mengambil makanan berat yang lebih awal sebelum melakukan aktiviti sukan.
1: Untuk pengalaman Nira sendiri kan, kalau Nira nak pergi hiking awal pagi, mesti kena fikir juga nak makan apa sebelum mula mendaki. Takkan nak makan terlalu banyak sampai rasa berat nak berjalan kan. Tetapi takkan nak keluar langsung tanpa fikir soal tenaga. Jadi kita kena cari rutin yang sesuai dengan aktiviti kita.
0: Jadi kongsikan lagi pendapat anda di WhatsApp kita 011 4975 1079.

0: semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Ni jujur lah saya cerita. Saya pernah tengok video orang bersukan 3 jam. 3 jam tau. Kalau masa tu saya sendiri yang berpeluh, dah siap boleh marathon mini tau. Kalau kita boleh luangkan masa untuk tengok video, boleh luangkan masa untuk bergerak, 30 minit pun jadilah. Bob dan Rakita nak semua orang berhenti cakap tak ada masa dan mula bersenam.

0: Jangan tunggu esok.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Rakita muzik lain, fikiran lain. Jadi secara kesimpulannya tentang apa yang kita bicarakan dalam Whistle pada hari ini, timing makan sebelum bersukan memang sangat penting untuk kita rancang. Terutamanya kalau anda adalah orang yang jenis aktif bersukan selepas waktu bekerja. Secara umum, hidangan besar boleh diambil sekitar 3 hingga 4 jam sebelum bersukan. Manakala hidangan yang lebih kecil memerlukan masa yang lebih singkat. Tapi sekarang, kita nak tahu rutin anda sebenarnya bagaimana. Kalau ada badminton, futsal, pickleball, jogging pada waktu malam, biasanya makan dulu ataupun bersukan dulu. Berapa jam yang anda peruntukkan untuk bagi jarak antara makanan berat dengan waktu mula bersukan.
1: Jom share dengan Nira dan juga Atoy di Whistle hari ini. Anda boleh WhatsApp ataupun call kami di 011-4975-1079 untuk ceritakan rutin anda ataupun pengalaman anda. Mana tahu anda punya pengalaman boleh memberikan inspirasi kepada pendengar kita hari ini.
0: Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Sadly sudah pun di-share. Ada 18 buah lagu yang disagree nak kasih up.
1: Disebabkan mendapatkan high demand, showcase telah pun menjadi konsert.
0: Masa untuk grungekan diri dekat Black and White in Colour live in concert pada 24 Oktober Rex KL Hall jam 8:30 malam dan pintu mula dibuka dari jam 7 petang.
1: Dan juga Job Black and White in Colour, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket boleh dapatkan di disagree.ubertickets.asia.
0: Rakita 107.9 official rakan grunge disagree Black and White in Colour live in concert.

0: Jangan ke mana-mana guys, stay bersama dengan kami untuk kita layankan playlist lagu-lagu pilihan dalam FYP.
1: Dan untuk FYP kali ini sangat special sebab kita nak featuring playlist pilihan Azlan and the Typewriter. Jadi stay tune di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: FM masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat. Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan Grunge Disagree live in concert. Info Raktiviti.
1: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.
0: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Rakita. Azlan and the Typewriter akan kita dengarkan lagu-lagu pilihan mereka dalam FYP pada hari ini.
3: Sedikit info ataupun fakta menarik berkenaan dengan Azlan and the Typewriter. Azlan menubuhkan kumpulan ini selepas meninggalkan Meet Uncle Hussein. Antara matlamatnya adalah untuk lebih bebas berkarya dan membina identiti muzik sendiri. Mesin Type menjadi simbol pada muzik yang dikaitkan dengan era 1970-an. Nama itu juga melambangkan kesediaan Azlan memikul tanggungjawab dan juga risiko dalam perjalanan muziknya.
2: Kejap lagi kita kongsikan lagi beberapa trivia menarik berkaitan dengan Azlan and the Typewriter. Sambil itu, kita layankan dulu Jangan Hianati Aku, muzik lain, fikiran lain.

0: Ada beberapa lagi trivia berkenaan dengan Azlan and the Typewriter kita nak kongsikan sekarang ini dalam FYP.
1: Lagu Jangan Hianati Aku mendapat pengiktirafan platinum. Lagu ini menjadi antara karya penting dalam perjalanan mereka. Pada tahun 2022, Azlan and the Typewriter menerima anugerah platinum berdasarkan jualan lagu tersebut yang dilaporkan melebihi RM300,000.
0: Kita akan dengarkan selepas ini lagu-lagu pilihan Azlan and the Typewriter, Music Line, Fikiran Line.

0: Apabila menyebut tentang vocalist Azlan and the typewriter which is Azlan, semua orang dah tahu tentang sejarah berkenaan dengan vocalist ini. So kita nak tanyakan juga berkenaan dengan lagu Untukmu. Kenapa lagu ini istimewa bagi Azlan?
1: Mungkin ada sebab-sebab tertentu yang membuatkan lagu ini sangat istimewa.
2: Lagu Untukmu, sebenarnya kita fight lagu Untukmu berzaman mid Uncle Hussein ni. And tak ada siapa expect lagu tu boleh menang anugerah juara lagu 2008. Lagu Untukmu sebenarnya asalnya, kalau cerita sejarah Mek Hussein ni, saya bukan, dia satu eksperimental yang saya rasa kita pun rasa bukan semua boleh faham kot lagu ni, tapi kita just release and trust lah. Kita percaya dan sampai produk tu jadi satu produk yang sukses.

0: Lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakan aku.
1: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit, abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy, baru start.
4: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Masih lagi FYP pada hari ini bersama dengan Azlan and the Typewriter, dan kita nak ajukan satu persoalan yang agak penting untuk peminat-peminat mereka tahu.
1: Kami di Rakita nak tahu jugalah sebenarnya betapa penting timing untuk sesuatu band tu untuk kekal relevan sampai ke hari ini.
2: Untuk fahamkan environment, kita buat R&D lah. Self R&D lebih kurang. Environment, persekitaran kita, kita tengok masa juga. Masa sangat penting dalam muzik ni sebenarnya. Dan kalau buat muzik, without research, there's something wrong somewhere sebenarnya. Jadi saya rasa saya tak perlu keluar masa tu lah. Dan kita buat juga lagu yang kita cuba tengok dengan market yang ada masa tu, kita buat juga muzik. Tapi mungkin nasib tak menyebelahi, jadi tak kena lah. Bukan macam tikam kot.

0: guys, ada lagu baru yang dah siap rekod sedap-sedap tapi tak tahu nak hantar ke mana?
1: Atau tak ada yang sudi nak mainkan? Jangan risau, hantar je dekat kami. Buka website rakita.my, isikan form dan pautkan link hasil karya anda itu.
0: Kami pasti akan perhalusi sebelum kami mainkan di Rakita. Paling penting, rekod kasi proper, jangan kasi demo, kita kasi bawa ke udara. Rakita, music lain, fikiran lain. This song is called...

0: Rewind dan recap menyusul selepas ini untuk anda yang baru saja tune in dan takut ketinggalan apa yang kami bualkan sepanjang pagi ini. Nantikan di jam terbaru.
1: Dan jangan risau, anda masih boleh catch up dan takkan terlepas apa-apa yang berlaku sepanjang pagi tadi bersama Nira dan juga Atoy di On The Way Rakita. Jadi stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Activity. Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Sebanyak 60 penerbangan bagi melaksanakan operasi pembenihan awan dilaksanakan di seluruh negara setakat Isnin lalu bagi menangani cuaca kering dan impak jerebu. Setakat jam 6 petang semalam, Pasir Gudang Johor kekal merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tertinggi apabila meningkat kepada 183 berbanding 181 3 jam sebelumnya. Kualiti udara di Lembah Kelang turut merosot apabila Kelang merekodkan bacaan 181, cuaca setia 177 dan cerah 171. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, pelaksanaan pembenihan awan bergantung kepada keperluan semasa dan kesesuaian keadaan atmosfera. Operasi bertujuan membantu meningkatkan taburan hujan di kawasan sasaran, khususnya menangani situasi kekurangan hujan, menyokong pengurusan sumber air dan membantu mengurangkan kesan jerebu. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Berita Harian. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
3: Kita paling diingati adalah satu customer ni berkerusi roda, bawa satu bag luggage umrah tau. So dalam bag tu penuh dengan, bila dia bawa, dia duduk, muka dia macam sedih. Kata aunty nak jual bag. Cakap okey, boleh saya bantu? Semua bag-bag ni dalam bag umrah. So saya tak nak dia, sebab ramai orang kan, saya tak nak dia rasa terabai ke ataupun rasa lain ataupun malu ke kan. Saya pergi kat dia, saya bukakan, tak apa, saya bantu aunty. Saya bukakan bag tersebut, saya tengok banyak. Lepas tu ada satu bag Chanel yang sangat-sangat dia sayang. So bila dah agree dengan price semua, dia macam RM15,000 tak cukup, RM17 boleh tak? Sebab dia nak bayar duit untuk medical operation dia. So saya cakap okey, boleh. So kita salam pembelian purchase tu dengan RM17,000. Lepas tu bila nak tinggalkan bag tu, boleh tak saya minta satu ni, saya nak gambar dengan bag ni. Sebab ni bag ni yang paling saya sayang. Okay. Tapi saya ada nak untuk medical kan.
4: Terpaksa
3: menjualkan.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Antara titik terendah waktu kita nak buat flagship pun ya, saya ditinggalkan oleh seorang orang kepercayaan, orang kuat saya. Seorang pergi. And then itu antara titik terendah lah. Selain daripada itu juga, KPDN KK datang. Tapi diorang tak boleh nak buat apa sebab kita punya memang ada certificate. So saya appeal dengan bila dia datang serbu semua kan. Kita cakap okay, you tak boleh nak sita sebab all this pack ada certificate authentication, which is intrupi dengan legit. So dia tengok satu-satu, okay betul. And then telus ada harga semua. Itu pertama. And sebelum ni bulan 6 yang lepas, kita didatangi oleh 30 orang pegawai custom.
2: Wow.
1: Bersenjata, bergari, berforensik sekali. Berlori-lori datang. Serbu. Waktu sebelum flagship lah dekat Sunway dulu. So, 4 jam kena tahan dekat dalam flagship saya. Semua pintu di-guard lah. Tak boleh keluar. So, bila dia go through document semua, alhamdulillah telus. Sebab kita memang everything proper. Kita memang dah prepare benda tu. Sebab saya buat bisnes ni bukanlah saja-saja. I started pun sebabkan my daughter kan. Lepas tu bila saya nampak peluang bisnes ni boleh berkembang maju, dan juga bila saya pergi Shanghai, membuka mata saya yang industri saya ni sebenarnya boleh pergi jauh. So saya dah prepare daripada awal untuk setiap apa yang kita buat perlulah bersistem.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan

Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Boleh kongsikan tak dengan Nira dan juga Atoy di Whistle pagi ini, macam mana rutin pemakanan nasi sebelum start bersukan?
2: Rutin saya lain sikit. Kalau saya plan malam tu memang macam contoh main 3 jam kan. 3 jam tu memang hari ni tak ada break. Semua orang akan main non-stop. Tukar-tukar player. Saya memang tengah hari ke pukul 2 macam tu, saya dah prep nak makan nasi lah. Itu banyak sikit banyak extra MEG. Tapi kalau malam tu main santai ke tak competitive sangat, 2 jam sebelum pun ada je makan. Sebab tahu hari ni, ni relax-relax je tu. Tapi kawan-kawan lain lain juga rutin dia orang. Cuma saya lah saya rasa kalau malam ni nak all out, memang tengah hari ataupun 2 jam lepas lunch tu memang ada snacking fikir supaya energy cukup lah malam ni. And air lah sebenarnya penting, must stand by.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Setlist sudah pun di-share. Ada 18 buah lagu yang disagree nak kasih up.
1: Disebabkan mendapatkan high demand, showcase telah pun menjadi konsert.
0: Masa untuk grungekan diri dekat Black and White in Colour live in concert pada 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam dan pintu mula dibuka dari jam 7 petang.
1: Dan juga, Chop Black and White in Colour, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket boleh dapatkan di disagree.ubertickets.asia.
0: Rakita 107.9 official rakan grunge disagree Black and White in Colour live in concert.

0: Alright guys, ada lagu baru yang dah siap record sedap-sedap tapi tak tahu nak hantar ke mana.
1: Atau tak ada yang sudi nak mainkan. Jangan risau, hantar je dekat kami. Buka website rakita.my, isikan form dan pautkan link hasil karya anda itu.
0: Kami pasti akan perhalusi sebelum kami mainkan di Rakita. Paling penting, record kasi proper, jangan kasi demo, kita kasi bawa ke udara. Rakita, music line, fikiran line.

M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert. Rakita gig bot drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pulain. Rakita Gig Bot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

kita.my.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
3: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Ha, habis duit.
2: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
3: dalam sibuk menikmati hari ini.
4: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
5: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
6: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena Sporting kan?
2: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh.
7: Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
8: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada di Kibarat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza, ada kita semua.

0: give up. Sangkut jiwa dia macam aku ripper, huh? Shorty ada goals, even hati hipper, Kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai pecah speakerphone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend decade untuk laku dan fuck back. Untuk sumber lagi.

0: AM masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert. Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, Soul Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Kementerian Kesihatan iaitu KKM menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti kesihatan seluruh negara sebagai persediaan menghadapi implikasi penyakit berkaitan jerebu yang berisiko menjejaskan kesihatan awam. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, aset perubatan tambahan itu merangkumi 841 unit alat bantuan pernafasan aerochamber dewasa, 396 unit aerochamber kanak-kanak serta 576 unit nebulizer bagi menampung kemungkinan lonjakan kes berkaitan pernafasan. Beliau berkata KKM turut mengaktifkan bilik gerakan jerebu kebangsaan sejak 4 September selain memantau secara rapi tiga penyakit utama iaitu jangkitan saluran pernafasan atas iaitu URTI, asma dan conjunctivitis menerusi 78 fasiliti kesihatan Sentinel. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Music line, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat Hari Khamis. Hari ini 15 Oktober 2026. Bob dan juga Heidi, hari ini kita orang bersiaran dari rumah guys. So Heidi ada kat tempat dia, saya ada kat tempat saya. So kita orang berjumpa secara alam maya. Yang penting kita semua ni ada dalam satu tempat dipanggil Stok Petang dekat Rakita. Alright.
1: Dan dekat Stok Petang ni korang akan lepak dengan kita orang daripada jam 3 petang sampailah ke 7 malam, alright? Tapi sebelum tu, jom kita kick off dulu dengan skor. Ada berita-berita sukan yang menarik yang kita nak share dengan korang. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, thank you korang stay lagi untuk Rakita sekarang ini. Kita masuk untuk update dengan korang cerita-cerita pasal sukan dalam skor. Kat sini siapa yang minat Real Madrid? Ada tengok tak match semalam? 7 minit yang mengubah segalanya. Real Madrid mencipta kebangkitan yang sangat-sangat dramatik apabila menewaskan AS Roma 4-3 dalam aksi Liga Juara-Juara UEFA.
1: That's right. Ketinggalan 1-3 hingga minit ke-83. Real Madrid bangkit menerusi jaringan Carlos Espi, Endrick dan juga Antonio Rudiger untuk merampas kemenangan pada penghujung perlawanan.
0: And sangat-sangat interesting guys. Ketiga-tiga gol kebangkitan itu bermula daripada sepakan corner yang dimanfaatkan baik oleh Los Blancos. Alright, so kejap lagi kita ada cerita untuk sukan badminton. Terus kekal di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: semua. Alright guys, skor sekarang ini nak cerita dengan korang untuk update sukan badminton. Tiga bergu negara kita ni mara ke pusingan kedua untuk terbuka Denmark sekaligus menjamin slot Malaysia ke suku akhir.
1: That's right. Chia Wei Ji dan juga Toh Yi Yi menewaskan pasangan Taiwan Chen Zi Rei Lin Yu Chia 21-16, 21-15 untuk bertemu rakan senegara Gozefe Nur Izzuddin yang turut menang straight set.
0: So, satu lagi pertemuan sesama negara akan menyaksikan Aaron Tai, Yap Roy King bakal berdepan dengan pasangan nombor satu negara kita iaitu Aaron Chia dan juga So Wo Yi. So, kita harapkan walaupun kita dah confirm pergi ke suku akhir, tetapi kita harapkan tim-tim yang berentap sesama sendiri ni akan menunjukkan persembahan yang terbaik. Alright, so kejap lagi kita ada cerita untuk squash. Terus kekal untuk Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: apa yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Jadi, dah ready?
2: Dah, Chor. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizan?
3: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
2: Sayalah, band Night Stays, kru kita yang stay di belakang tabir.
3: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
4: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih makna.
5: Lagu ni bukan tak ada cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam lagu Dinda oleh Kugira Masdo. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang proses cipta lagu bukan tentang cepat popular, tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini, tapi serantau.
6: Ni jujur lah saya cerita. Saya pernah tengok video orang bersukan 3 jam. 3 jam tau. Kalau masa tu saya sendiri yang berpeluh, dah siap boleh marathon mini tau. Kalau kita boleh luangkan masa untuk tengok video, boleh luangkan masa untuk bergerak, 30 minit pun jadilah. Bob dan Rakita nak semua orang berhenti cakap tak ada masa dan mula bersenam.

0: Alright guys, setlist dah share ada 18 lagu di Segreen nak up untuk konsert diorang.
1: Dan disebabkan high demand, showcase dah sekarang jadi konsert.
0: So ini masa untuk korang grungekan diri korang kat Black and White in Colour Live in Concert pada 24 Oktober bertempat dekat Rex KL Hall jam 8.30 malam. Tapi datanglah awal sebab pintu dibuka 7 petang.
1: And also chop Black and White in Colour album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Nak dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 adalah official rakan grunge Disagree Black and White in Colour Live in Concert.

0: M masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 Official Rakan Grunge Disagree Live in Concert. Info Raktiviti.
1: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.
0: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frequency Fikir.
2: Thank you guys, korang stay lagi untuk Rakita kat sini. Of course, thank you juga korang stay dengar kita orang secara online, rakita.my. Kita masuk untuk frekuensi fikir. Hari ni kita bawakan satu topik yang kita nak fikirkan bersama berkenaan tentang safety ataupun keselamatan digital kanak-kanak. Dan kita nak, pasangkan dengan ledakan ekonomi content creator. So kalau korang perasan, this week Menteri Communication Datuk Fahmi Fazil letakkan satu big issue atas table ni, keselamatan digital kanak-kanak yang bertembung dengan ledakan ekonomi content creator. Dari sudut pandang makroekonomi, kerajaan ni nak pump investment, nak lahirkan high income creators, nak jadikan Malaysia ni sebagai satu hub untuk content creator secara serantau.
3: That's right. Tapi dalam masa yang sama, ada satu bil yang belum dibayar, iaitu negative externalities. Dekat mana sebenarnya garisan antara tanggungjawab corporate platform teknologi like our social media platforms kan? Dekat mana posisi rangka dasar awam? Dekat mana etika pencipta content creator kita semua? And also dekat mana terletaknya peranan institusi keluarga untuk keselamatan digital kanak-kanak? Hari ini kita bincangkan Frequency Fikir.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy dekat sini sama lepak untuk Frekuensi Fikir. Hari ni kita borak pasal keselamatan digital untuk kanak-kanak yang bertembung dengan ledakan ekonomi content creators pada era hari ini. So kita pergi kepada point di mana kita tengok sebagai digital stranger danger. Kita nak tengok regulasi kerajaan ataupun kegagalan ibu bapa itu sendiri. So secara dasar public, beberapa negara maju ni mula mengkaji sekatan umur mandatory untuk akaun media sosial. Dari sudut kawasilia pula, langkah itu kita tengok sebagai safety net asas. Namun daripada perspektif kecekapan pasaran itu sendiri, penguatkuasaan digital yang berskala mikro ni di setiap device kat rumah tu berdepan dengan satu kekangan logistik yang sangat-sangat tinggi.
1: Betul. Di pihak ibu bapa pula, wujud jurang asymmetric information. For example kan, ibu bapa celik asas aplikasi harian. Sementara anak-anak muda, anak-anak ibu bapa semua ni, lagi tech savvy compared to their parents. Mereka bergerak pantas di ruang maya yang lebih kompleks. Kalau mak bapak cuma tahu nak post dekat Facebook, anak-anak dah tahu macam mana nak produce content, macam mana nak upload content mereka sendiri, macam mana nak edit video and so forth. So, konklusinya sangat-sangat jelas. Sekatan umur semata-mata tidak menyelesaikan masalah asas.
0: Dan penyelesaian pasaran yang realistik ni bukanlah mengharamkan akses untuk semua benda ni secara membetul tuli, tapi perlu mewajibkan syarikat platform ni melaksanakan safety by design secara penuh dan secara mandatory itu sendiri. Menutup juga fungsi sembang peribadi untuk akaun yang bawah umur secara default, sambil ibu bapa ni bertindak sebagai penapis ataupun filtration yang sangat-sangat aktif di peringkat domestik. Ini semua kita kena lakukan bersama, dia tak ada jalan pintas. So kejap lagi kita akan borakkan lagi pasal benda ni, terus kekal untuk Frekuensi Fikir.

0: Thank you guys stay lagi dengan kita orang untuk frekuensi fikir petang ini. So kita borak pasal keselamatan digital dalam dunia era hari ini untuk kanak-kanak, dan of course kita tengok market of pencipta kandungan ataupun content creator ini dah meledak. Okay, kita dah masuk ke pusingan yang kedua ini, di mana kita nak borak pasal inisiatif yang menggalakkan pencipta kandungan ataupun content creators ini menerapkan nilai-nilai murni seperti nilai civic dan juga harap mereka-mereka ini celik untuk keselamatan digital seperti kempen Creators for Impact yang dibuat. So niat strategiknya memang bagus, sangat-sangat positif, namun kita perlu faham dia punya structure insentif pasaran di belakang tabir. So ekonomi content creators ini dia didorong oleh satu metrik utama, iaitu engagement rate itu sendiri, dan juga kita tengok seni bina algoritma media sosial secara naturalnya memberi ganjaran kepada benda-benda yang sensasi, benda-benda yang viral, benda-benda yang bersifat hiburan pantas ini. So bukan sahaja kepada tutorial keselamatan data yang bersifat kita panggil sebagai istilah deduktif ni.
1: Kesimpulannya kan, nak mengharap all of these influencers menjadi polis moral secara sukarela adalah satu strategi yang naif selagi insentif kewangan mereka masih lagi bergantung kepada clickbait. So jika ekosistem kita ni mahukan konten yang berimpak tinggi, structure monetization platform pun mesti diubah suai. Kita patut berikan ganjaran algoritm dan juga penajaan berasaskan nilai-nilai civic, which is value matrix, bukan semata-mata kuantiti tontonan yang kosong, frekuensi fikir. Rakita.my

0: Alright guys, Frekuensi Fikir hari ni Bob dan juga Heidi, kita borak-borak pasal keselamatan digital kanak-kanak yang tengah bertembung dengan ledakan ekonomi yang sangat-sangat pesat daripada kita punya content creators. Alright, so kita pergi kepada secara sosiologi, berkongsi momen anak. Memang kita lihat sebagai satu secara harafiahnya ekspresi kasih sayang. Namun dari sudut keselamatan data moden ataupun kita panggil sebagai istilah sharenting, tablet ini sebenarnya mewujudkan satu keadaan iaitu uncompensated digital exposure. Secara tidak sedar, ibu bapa menyiarkan banyak data-data dan juga maklumat-maklumat berkenaan tentang anak tersebut seperti seragam sekolah, logo sekolah, lokasi harian di mana mereka berada dan of course juga emosi anak ini ke satu pengkalan data awam sebelum si anak ini mempunyai satu capacity perundangan untuk memberi keizinan bermaklumat ataupun kita panggil sebagai informed consent.
1: That's right. So konklusi dia sebenarnya tak adalah rumit. Mana anak-anak ni dia bukan instrumen untuk you punya personal branding ataupun magnet tontonan dekat media sosial. You punya privacy kanak-kanak itu adalah hak asasi bagi mereka, bukan bahan bakar untuk algoritm. Titik tengah yang matang adalah untuk menetapkan sempadan yang sangat-sangat tegas. Masih lagi boleh raikan memori keluarga dalam arkib-arkib peribadi and also stop normalizing the exploitation of anak-anak bawah umur demi beberapa ribu tanda likes, share and also just digital exposure per se. Jom kita sama-sama jaga jejak digital and also ekonomi perhatian anak-anak kita. Frekuensi Fikir.

0: Lagu Dough Tolak Geki.
1: Aku harap satu hari kau kesini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Heidi, bila nak bersukan, mesti pilih sukan ikut vibe. Nak rancak? Futsal. Nak santai? Badminton. Boleh borak catch up antara set. Nak tenang? Berlari sambil dengarkan lagu. Nak lepas geram? Pukul punching bag. Heidi dan Rakita nak semua pilih satu sukan dan terus mulakannya. Jangan tunggu esok.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Masih lagi kat sini guys, frekuensi VK Bob dan juga Hedy. Alright, so hari ni kita borak-borak pasal keselamatan digital. Of course kita nak lindungi kanak-kanak dan of course juga ledakan content creator yang sangat membuak-buak pada era hari ini. So kita pergi kepada point kita yang terakhir berkenaan tentang privacy bertembung dengan proteksi. Kita lihat ada ibu bapa yang memilih langkah yang sangat drastik, memasang perisian intip seperti macam, you know, dia punya GPS, boleh tahu anak tu ada dekat mana, membaca mesej peribadi secara sulit, diam-diam, dan meminta kata laluan gadget daripada kanak-kanak ataupun anak-anak ini atas nama keselamatan yang mutlak. Walaupun kita lihat juga niatnya untuk mencegah risiko daripada pemangsa ini, tetapi kita lihat juga daripada lensa pengurusan risiko dan juga psikologi, kita say langkah ini juga boleh menjadi kepada pembakar social capital of trust.
1: That's right. Kawalan kuku besi hanyalah melatih mereka menjadi pakar penyeludup menggunakan player incognito and also account-account yang rahsia. So our verdict dah memang muktamad. Pengintipan bukan pengganti kepada komunikasi yang berkesan. Keselamatan digital yang ampuh tidak dibina atas dasar paranoia risikan, tetapi atas asas dasar pintu yang terbuka. Anak-anak juga perlu rasa selamat untuk mengadu kepada ibu bapa saat berdepan ancaman yang cyber tanpa rasa takut dihakimi ataupun dirampas perantinya. Be a safe space for your children, establish that trust and also keep their digital environment safe away from predators. Frequency VK.

0: Alright guys, setlist dah share ada 18 lagu di Segeri nak up untuk konsert diorang.
1: Dan disebabkan high demand, showcase dah sekarang jadi konsert.
0: So ini masa untuk korang grungekan diri korang kat Black and White in Colour Live in Concert pada 24 Oktober bertempat dekat Rex KL Hall jam 8.30 malam. Tapi datanglah awal sebab pintu dibuka 7 petang.
1: And also chop Black and White in Colour album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Nak dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 adalah official rakan grunge Disagree Black and White in Colour Live in Concert.

0: Thank you guys sebab spend masa korang untuk kita sama-sama fikir-fikirkan dalam frekuensi fikir. Kita harapkan pertembungan antara keselamatan cyber untuk kanak-kanak dan juga ledakan ekonomi untuk content creator kita ini dapat kita buat dan juga kita susur galurkan dalam keadaan yang harmoni dan juga terancang. Alright, selepas ini kita akan sambung lepak kita untuk YTJT.
1: That's right, and kita ada banyak event-event local yang kita orang nak share dengan korang semua. The best way for you guys untuk support our local creative economy is by participating in it. Alright, stay tuned dengan kita orang selepas ini dekat YTJT.

0: Bangsa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta, jadi biar

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh, bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Terima kasih guys, korang stay lagi untuk Rakita dekat sini, Bob dan juga Hedy. Masuk untuk lepak dengan korang, kita orang nak keep update dengan korang beberapa event yang korang boleh join sebagai tanda korang support our local acts.
3: Betul, and Oktober ni memang ada banyak gila event-event yang sangat-sangat best. Meriah sangat Oktober ni. We can't wait to share these events to you guys. Stay tuned with us selepas ini, alright? Dekat YTJT.

0: Alright, inilah masanya untuk kita orang sharekan kepada korang beberapa event yang korang boleh join sebagai tanda korang support our local acts. Okay, jom kita pergi ke Pantai Timur. Okay, so kita ada malam blah blah blah blah. Of course, event ni guys, korang semua boleh raikan dua releasean single dan juga dua debut single. So korang sangat-sangat kena datang event ini.
1: Betul, dekat Ruwe Kopi Mache dekat Macang Klaten 21 Oktober pada hari Rabu. Okay, dua single ini adalah pop punk dan juga parking song untuk diorang punya single launching. And also ada pop revert and also the pulas untuk diorang punya single debut, right? Jangan lupa to support your local acts and long live Pantai Timur punya karya seni.

0: YTJT yang tak tahu jadi tahu. Alright, kita nak dedicate khas juga untuk satu event ni. Selalu kita borak pasal gig kan, event-event yang banyak bawa talent-talent dari sudut music. Kali ni kita nak bawa lain macam sikit dan of course kena dengan situasi semasa kita berkenaan tentang jerebu. So kita nak bawakan kepada korang jerebu makin tebal di Johor Bahru. Ini adalah sebuah teater yang korang boleh layan.
1: That's right. Ini adalah sebuah teater oleh Sisi Seni Arahan Cik Andrea bersempena dengan jerebu yang sedang melanda. And of course, indeks jerebu negara menunjukkan JB adalah negeri yang paling tinggi yang tak turun-turun indeksnya. So, it's nice to see that ada teater untuk mencerminkan keadaan realiti sosial kita di Malaysia. Alright. So, 17 Oktober di Auditorium Menara JOTIC, masuk dia percuma je dengan donation ikhlas sahaja and it's limited seats. So korang kena RSVP.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, singgah top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Our Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
6: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
7: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Alright guys, setlist dah share ada 18 lagu Disagree nak up untuk konsert diorang.
1: Dan disebabkan high demand, showcase dah sekarang jadi konsert.
0: So ini masa untuk korang grungekan diri korang kat Black and White in Colour live in concert pada 24 Oktober bertempat dekat Rex KL Hall jam 8:30 malam. Tapi datanglah awal sebab pintu dibuka 7 petang.
1: And also chop Black and White in Colour album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Nak dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 adalah official rakan grunge Disagree Black and White in Colour live in concert.

0: Thank you guys. Kita settle untuk YTJT. Alright. So apa pun kita orang nak doakan kepada korang semua agar dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan of course terus bertabah dengan keadaan semasa kita yang melanda negara kita ni, isu jerebu. So stay safe. Pastikan korang selalu berada dalam indoor. Jangan pergi hidu asap jerebu tu. Tak bagus untuk kesihatan korang. Okay?
1: Keadaan sekarang memang macam agak petak jugalah Bob eh. Kalau kita tenung dekat luar tingkap kita sekarang rasa macam tengah tenung log footage eh. Yang belum di color grading lagi, sangat-sangat kelabu. So again, another reminder juga kepada semua orang. Just please wear your mask. Minum air banyak-banyak and stay safe. Alright, dekat Rakita, we care for you. And we love you. Rakita, music lain, fikiran lain. Let's go.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes Sepulai. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Peruntukan lebih RM130 juta ringgit diumumkan dalam Belanjawan 2027 bagi memperkasa industri perfilman, muzik dan industri kreatif tempatan. Langkah tempat memperkukuh kedudukan industri kreatif sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi, pembangunan bakat serta pengukuhan identiti negara. My Creative Ventures dalam kenyataan memaklumkan sokongan kerajaan itu membuka ruang lebih luas kepada penggiat industri untuk mengembangkan bakat, menghasilkan karya berkualiti serta membina perniagaan kreatif yang lebih berdaya tahan dan juga mampan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2027, lebih RM130 juta disediakan untuk menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan bagi mengangkat citra negara, mencipta pekerjaan dan membawa kisah Malaysia ke pentas dunia. My Creative Venture menyifatkan pengecualian penuh duti hiburan bagi tiket tayangan filem dan persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan sebagai memperkukuh ekosistem industri dengan merangsang permintaan terhadap karya tempatan, memperluas akses masyarakat kepada kandungan berkualiti serta menyokong peningkatan pendapatan penggiat industri. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Thank you guys, korang stay lagi untuk Rakita kat sini. Of course, thank you juga korang stay dengar kita orang secara online, rakita.my. Kita masuk untuk frekuensi fikir. Hari ni kita bawakan satu topik yang kita nak fikirkan bersama berkenaan tentang safety ataupun keselamatan digital kanak-kanak. Dan kita nak, pasangkan dengan ledakan ekonomi content creator. So kalau korang perasan, this week Menteri Communication Datuk Fahmi Fazil letakkan satu big issue atas table ni, keselamatan digital kanak-kanak yang bertembung dengan ledakan ekonomi content creator. Dari sudut pandang makroekonomi, kerajaan ni nak pump investment, nak lahirkan high income creators, nak jadikan Malaysia ni sebagai satu hub untuk content creator secara serantau.
3: That's right. Tapi dalam masa yang sama, ada satu bil yang belum dibayar, iaitu negative externalities. Dekat mana sebenarnya garisan antara tanggungjawab corporate platform teknologi like our social media platforms kan? Dekat mana posisi rangka dasar awam? Dekat mana etika pencipta content creator kita semua? And also dekat mana terletaknya peranan institusi keluarga untuk keselamatan digital kanak-kanak? Hari ini kita bincangkan frekuensi fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang. Kita.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, Bob dan juga Hedy dekat sini sama lepak untuk Frekuensi Fikir. Hari ni kita borak pasal keselamatan digital untuk kanak-kanak yang bertembung dengan ledakan ekonomi content creators pada era hari ini. So kita pergi kepada point di mana kita tengok sebagai digital stranger danger. Kita nak tengok regulasi kerajaan ataupun kegagalan ibu bapa itu sendiri. So secara dasar public, beberapa negara maju ni mula mengkaji sekatan umur mandatory untuk akaun media sosial. Dari sudut kawaselia pula, langkah itu kita tengok sebagai safety net asas. Namun daripada perspektif kecekapan pasaran itu sendiri, penguatkuasaan digital yang berskala mikro ni di setiap device kat rumah tu berdepan dengan satu kekangan logistik yang sangat-sangat tinggi.
2: Betul. Di pihak ibu bapa pula, wujud jurang asymmetric information. For example kan, ibu bapa celik asas aplikasi harian. Sementara anak-anak muda, anak-anak ibu bapa semua ni, lagi tech savvy compared to their parents. Mereka bergerak pantas di ruang maya yang lebih kompleks. Kalau mak bapak cuma tahu nak post dekat Facebook, anak-anak dah tahu macam mana nak produce content, macam mana nak upload content mereka sendiri, macam mana nak edit video and so forth. So, konklusinya sangat-sangat jelas. Sekatan umur semata-mata tidak menyelesaikan masalah asas.
1: Dan penyelesaian pasaran yang realistik ni bukanlah mengharamkan akses untuk semua benda ni secara membetul-tuli, tapi perlu mewajibkan syarikat platform ni melaksanakan safety by design secara penuh dan secara mandatory itu sendiri. Menutup juga fungsi sembang peribadi untuk akaun yang bawah umur secara default, sambil ibu bapa ni bertindak sebagai penapis ataupun filtration yang sangat-sangat aktif di peringkat domestik. Ini semua kita kena lakukan bersama, dia tak ada jalan pintas. So kejap lagi kita akan borakkan lagi pasal benda ni, terus kekal untuk Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Thank you guys, stay lagi dengan kita orang untuk frekuensi fikir petang ini. So kita borak pasal keselamatan digital dalam dunia era hari ini untuk kanak-kanak, dan of course kita tengok market of pencipta kandungan ataupun content creator ini dah meledak. Okay, kita dah masuk ke pusingan yang kedua ini, di mana kita nak borak pasal inisiatif yang menggalakkan pencipta kandungan ataupun content creators ini menerapkan nilai-nilai murni seperti nilai civic dan juga harap mereka-mereka ini celik untuk keselamatan digital seperti kempen Creators for Impact yang dibuat. So niat strategiknya memang bagus, sangat-sangat positif, namun kita perlu faham dia punya structure insentif pasaran di belakang tabir. So ekonomi content creators ini dia didorong oleh satu metrik utama, iaitu engagement rate itu sendiri, dan juga kita tengok seni bina algoritma media sosial secara naturalnya memberi ganjaran kepada benda-benda yang sensasi, benda-benda yang viral, benda-benda yang bersifat hiburan pantas ini. So bukan sahaja kepada tutorial keselamatan data yang bersifat kita panggil sebagai istilah deduktif ni.
2: Kesimpulannya kan, nak mengharap all of these influencers menjadi polis moral secara sukarela adalah satu strategi yang naif selagi insentif kewangan mereka masih lagi bergantung kepada clickbait. So jika ekosistem kita ni mahukan konten yang berimpak tinggi, structure monetization platform pun mesti diubah suai. Kita patut berikan ganjaran algorithm dan juga penajaan berasaskan nilai-nilai civic, which is value metrics, bukan semata-mata kuantiti tontonan yang kosong. Frekuensi fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: lagu Mendayu. Situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jauh depan dan kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
3: ID percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. ID dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
4: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
5: Tak manis bila didengar orang lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, frekuensi fikir hari ni Bob dan juga Heidi, kita borak-borak pasal keselamatan digital kanak-kanak yang tengah bertembung dengan ledakan ekonomi yang sangat-sangat pesat daripada kita punya content creators. Alright, so kita pergi kepada secara sosiologi, berkongsi momen anak. Memang kita lihat sebagai satu secara harafiahnya, ekspresi kasih sayang. Namun dari sudut keselamatan data moden ataupun kita panggil sebagai istilah sharenting, tablet ini sebenarnya mewujudkan satu keadaan iaitu uncompensated digital exposure. Secara tidak sedar, ibu bapa menyiarkan banyak data-data dan juga maklumat-maklumat berkenaan tentang anak tersebut, seperti seragam sekolah, logo sekolah, lokasi harian di mana mereka berada, dan of course juga emosi anak ini ke satu pengkalan data awam sebelum si anak ini mempunyai satu capacity perundangan untuk memberi keizinan bermaklumat ataupun kita panggil sebagai informed consent.
2: That's right. So konklusi dia sebenarnya tak adalah rumit. Mana anak-anak ni dia bukan instrumen untuk you punya personal branding ataupun magnet tontonan dekat media sosial. You punya privacy kanak-kanak itu adalah hak asasi bagi

mereka, bukan bahan bakar untuk algoritma. Titik tengah yang matang adalah untuk menetapkan sempadan yang sangat-sangat tegas. Masih lagi boleh raikan memori keluarga dalam arkib-arkib peribadi, and also stop normalizing the exploitation of anak-anak bawah umur demi beberapa ribu tanda likes, share, and also just digital exposure per se. Jom kita sama-sama jaga jejak digital and also ekonomi perhatian anak-anak kita. Frekuensi fikir. Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Masih lagi kat sini guys, frekuensi Fikir Bob dan juga Heidi. Alright, so hari ni kita borak-borak pasal keselamatan digital. Of course kita nak lindungi kanak-kanak dan of course juga ledakan content creator yang sangat membuak-buak pada era hari ini. So kita pergi kepada point kita yang terakhir berkenaan tentang privacy bertembung dengan proteksi. Kita lihat ada ibu bapa yang memilih langkah yang sangat drastik, memasang perisian intip seperti macam, you know, dia punya GPS, boleh tahu anak tu ada dekat mana, membaca mesej peribadi secara sulit, diam-diam, dan meminta kata laluan gadget daripada kanak-kanak ataupun anak-anak ini atas nama keselamatan yang mutlak. Walaupun kita lihat juga niatnya untuk mencegah risiko daripada pemangsa ini, tetapi kita lihat juga daripada lensa pengurusan risiko dan juga psikologi, kita say langkah ini juga boleh menjadi kepada pembakar social capital of trust.
2: That's right. Kawalan kuku besi hanyalah melatih mereka menjadi pakar penyeludup menggunakan player incognito and also account-account yang rahsia. So our verdict dah memang muktamad. Pengintipan bukan pengganti kepada komunikasi yang berkesan. Keselamatan digital yang ampuh tidak dibina atas dasar paranoia risikan, tetapi atas asas dasar pintu yang terbuka. Anak-anak juga perlu rasa selamat untuk mengadu kepada ibu bapa saat berdepan ancaman yang cyber tanpa rasa takut dihakimi ataupun dirampas perantinya. Be a safe space for your children, establish that trust and also keep their digital environment safe away from predators. Frequency VK.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: Alright guys, setlist dah share ada 18 lagu di Segeri nak up untuk konsert diorang.
1: Dan disebabkan high demand, showcase dah sekarang jadi konsert.
0: So ini masa untuk korang grungekan diri korang kat Black and White in Colour Live in Concert pada 24 Oktober bertempat dekat Rex KL Hall jam 8.30 malam. Tapi datanglah awal sebab pintu dibuka 7 petang.
1: And also chop Black and White in Colour album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Nak dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 adalah official rakan grunge Disagree Black and White in Colour live in concert.

0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di BIS POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di BIS POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Info Raktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: kadang-kadang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah suka adalah kita.
4: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
9: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
10: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
11: Jaga hati, jaga kata.
10: Sebab bandmate kita hari ini, mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
12: Hani dan Zu bersama Rakita, mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
13: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam geput, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh.
14: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
13: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Syasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
15: dalam sibuk menikmati hari ini.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes Spulai. Info Praktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
2: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
3: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena Sporting kan?
4: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Mira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Mira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
5: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada Dikir Barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
6: Jadi, dah ready?
7: Dah, Chor. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizan?
8: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
7: Percayalah, band night stage, kru kita yang steady belakang tabir.
8: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.

berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Gig Bot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: yang mana membawakan jenama Palit Ice Cream. Selamat datang kita ucapkan kepada May dan juga Nas.
1: 2-0.
2: 2-0. Habis lah duit sentuh kan.
3: Kan dah kahwin.
2: Lepas tu.
1: Okay, faham.
0: Betul lah tu. Yes. Betul lah tu.
2: Lepas tu kami berniaga. Senang cerita, 2 biji motor yang kami bawa tu untuk sara 2 buah keluarga lah. Baik keluarga Nas maupun keluarga May jugalah. So kami berniaga. Mak May lah. Arwah Mak May ni dia yang support. So dia gadai habis semua rumah dia untuk kami besarkan lah. Dia, apa ni, kita punya perniagaan daripada 1 biji motor kepada 2 kepada 5 dan sebagainya lah. Jadi dia adalah orang yang sentiasa support, sentiasa mendoakan. Dan May jenis anak tunggal kan.
1: Yalah,
2: 30 minit bukan 5 minit, 30 minit telepon, 30 minit telepon. Amak adik kat sini macam ni, dia akan sentuh. Bila dia meninggal tahun 2023 May lost. Masa tu kita dah ada partner. Memang dah ramai dah cawangan dan sebagainya. Tapi memang May lost. Duit masuk ke duit keluar ke, memang May dah tak peduli dah.
1: Tak kisah lah.
2: Kita macam kosong ya masa tu. Sampailah satu tahap May dah ada anak lah masa tu. Susu anak tak terbeli, tak ada duit dah. Kosong masa tu. Dah memang tak boleh nak manage. Sebab May orang yang manage bahagian finance, operasi semua May lah. Lepas tu masa tu lah terdetik, barulah macam ish, tak boleh lah, nak kena bangun balik. So May start balik, balik Langkawi bawa motor. Start balik bawa motor tu macam biasalah. So kalau nak katakan cabaran berniaga ni, yang pertama mungkin kita hilang kita punya big why tu. Why sangat kan. Lepas tu yang kedua, bila kita berniaga cara kampung macam ni, penerimaan tu dia tak seperti apa yang semua orang tengok di laman media sosial dan sebagainya lah.
1: Ya, betul.
2: Apa yang May lalui tu, kita bawa motor, kita kena halau, May kena maki sendiri macam tu. Kalau naik Palit Ice Cream ni, kena halau tu benda biasa. Itu benda biasa. Kena maki halau tu pun kena benda biasa. Pernah satu ketika tu hujan lebat. Dekat Langkawi lah ni. Satu ketika tu hujan lebat, May bawa motor, kita nak menumpang dekat satu bangunan besar ni lah. Ada Porsche kat situ kan. Lepas tu dia main-main, dia kata hang ni tak faham adalah ayat-ayat yang tak sedap kita dengar kan. Dia kata aku haramkan hang berniaga dekat tanah ni. Macam tu. Lepas dia kata maaf cik, saya cuma nak tumpang hujan ni je kan, nak berteduh. Aku tak kira hujan ke apa ke, hang keluar daripada sini. Masa tu bawa motor meleleh yang mata. Sampai bila aku nak macam ni kan. Sampai bila aku nak macam ni. Anak aku pun tak cukup susu minum. Kami PJJ masa tu. Dia uruskan dekat KL, May uruskan dekat Langkawi untuk kita nak repair balik lah. Tapi orang kata apa, usaha tu dia tak mengkhianati.
1: Betul.
2: So kami dah dapat balik, dah kita dah stable balik finance apa semua. Kita mai balik ke KL. So kita buat sama-sama balik. Alhamdulillah benda tu dia jadi okey. Cabaran tu ada. Tapi bila berdua bergabung, benda tu mainlah apa pun tak apa.
4: Saksikan video penuh sekali.

0: Okay, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Koko. Sebenarnya simple ya, dia kena terus berkarya dan menggunakan, kalau dia menang lah contoh kan, dia menang ataupun dia mendapat platform ni sebab ramai orang akan tengok, ramai orang akan follow, dia kena gunakan saat-saat Ali punya exposure ni untuk dia write apa yang boleh lah untuk apa, publicity, untuk kembangkan lagi dia punya apa, dia punya art tu lah. Okay, untuk finalis Ali, saya harap sebaik mana lagu yang telah dirakam dan diproduce itu, kita nak tengok sebaik itulah apa performance pada malam tu nanti. Kita nak tengok dia betul-betul adalah seorang performer juga selain hanya membuat lagu yang bagus. So dah tentu sekali lah performance yang best tu seiring dengan production dia tu akan lebih membuka mata semua orang yang dia adalah seorang pemuzik dan penulis yang bagus lah. Kepada pemuzik semua, jangan lupa ni lah, jangan lupa banyakkan orang kata apa, mendengar banyak lagu lah. So to improve dalam dunia dunia producing ni, nak buat lagu ni sebenarnya kena dengar banyak lagu. So bila kita ada banyak lagu yang kita dengar, vocab kita lagi elok lah. So bila kita vocab music kita tu bagus, kita boleh lah jadi apa orang kata, versatile lah untuk produce lagu.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Wey. Terima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, tinggal top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
1: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.
0: Lagu ni bukan tak ada cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam lagu Dinda oleh Kugira Masdu. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang proses cipta lagu bukan tentang cepat popular, tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini, tapi serantau.
2: Ni jujur lah saya cerita. Saya pernah tengok video orang bersukan 3 jam. 3 jam tau. Kalau masa tu saya sendiri yang berpeluh, dah siap boleh marathon mini tau. Kalau kita boleh luangkan masa untuk tengok video, boleh luangkan masa untuk bergerak, 30 minit pun jadilah. Bob dan Rakita nak semua orang berhenti cakap tak ada masa dan mula bersenam.
3: Heidi, bila nak bersukan, mesti pilih sukan ikut vibe. Nak rancak? Futsal. Nak santai? Badminton. Boleh borak catch up antara set. Nak tenang? Berlari sambil dengarkan lagu. Nak lepas geram? Pukul punching bag. Heidi dan Rakita nak semua pilih satu sukan dan terus mulakannya. Jangan tunggu esok.

0: Bob culture di sini, Abang Ria. Okay, cerita kepala kain, bang. Saya selalu orang cakap, oh ni kepala kain. Apa special kepala kain ni, bang? Dengan berbanding dia punya...
1: Okay, kepala kain ni senang cerita, dia asal Levi lah.
0: Oh, dia asal Levi.
1: Asal Levi lah, lepas tu keluar Lee Wrangler kan. Tapi bila dia pun, bila dia keluar Osaka 5 tu.
0: Okay.
1: Zaman 80s tu, studio dia Artisan, Full Count, Denim, Evisu dengan Warehouse di Osaka 5 lah. Tapi masa 90s dia tak boleh tu. Ada yang pakai macam tu member, Chief Denim Luci. Dia dah ada dulu studio Artisan tu.
0: Okay.
1: Dia pakai dari 90s. Main sikit je.
0: Okay.
1: Tak aman tau. Tapi bila tahun 2000 lah, niat. Ni pandangan aku lah kan. Poin aku nampak tahun 2000 kat atas tu orang dah mula pakai sebab Visu meletup. Tapi Visu lepas tu dia terlampau mainstream tu. Dia ingat hip hop semua pakai kan. Dan tu David Beckham lah pun kan. Dia jadi mainstream sangat. Orang tinggal. Orang dah pergi kat Momotaro. Samurai lepas tu ni. Ironheart, Flathead pun kan.
0: Okay.
1: Sebab Jepun punya kepala kain ni kalau compare dengan Levi punya. Levi punya kain dia biasa je. Itu kain bulu lah orang nak cari kan. Tapi bila Jepun ni dia inovatif sikit. Dia inovasi. Macam studio Artisan kan dulu. Dia pakai Jepun ni dia dah ada mesin tu. Toyota Loom tu. Anda Toyota kan. Dulu Toyota Loom. Cuma dia modify je mesin tu. G3 dia bagi dulu. Kalau mesin lama tu G3, dia modify mesin tu untuk dia buat kepala kain lah.
0: Kepala kain lah.
1: Sebab J ni dia ada salvage kepala kain lah. Satu lagi non salvage.
0: Okay.
1: Kepala kain ni dia punya bidang kecil. Dia pakai shuttle loom. Mesin lama yang Levi, macam Levi pakai. Production dia slow.
0: Okay.
1: So tenunan dia tu lebih teliti lah. Cara dia tenun tu macam mana dia buat kain tu lebih cantik lah daripada yang non salvage. Okay. Non salvage ni sebab dia lepas dia meledak zaman 50s macam tu lah kan. Meledak fashion ni dia permintaan tinggi. Dia nak keluarkan jean ni banyak. Okay. Dia dah tak boleh pakai yang shuttle loom ni, dia lambat.
0: Yalah,
1: so dia pakai yang
0: laju sikit.
1: Mesin laju sikit. Bidang dia besar, dia boleh buat banyak. Bila laju dia kualiti kurang lah. Dia keluar jeans yang texture dia ataupun dia macam kat fabric dia seragam ni, dia tak ada. Kalau Jepun ni nappy, ada selabi semua tu.
0: Okay, faham.
2: Saksikan video penuh

0: Bermula dengan RM500. Tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di BIS POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di BIS POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Info Aktiviti.
1: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.

0: buka cerita, orang kata Gen Z ni dia ada satu perangai yang dia nak cepat naik, tapi millennial ni dia ada perangai yang dia suka belajar daripada bawah.
1: Kalau kita tengok the new generation, you guys nak senang tapi nak cara cepat. Millennial, kau sabar je lah, trust the process kan. Kenapa kau nak kena buat cepat? Tapi in reality, human, kita manusia, kalau boleh mesti nak cepat dan
0: mesti nak senang.
1: Mesti nak senang.
0: Betul
1: kan? Mana ada orang kata tak apa aku nak susah. Jarang lah kan,
0: jarang.
1: Satu dalam seribu lah macam tu kan. Jadi dekat sini kalau kita tengok, kenapa boleh nampak lagi diorang ni yang ada tergesa-gesa, sifat tergesa-gesa tu adalah sebabkan saya nampak macam sekarang ni kalau daripada segi lifestyle, most of the people boleh nampak lifestyle orang lain within the social media platform itself. Jadi contohlah dia belum grad lagi, dia tengok Boh Nizam, ui Boh Nizam graduan degree computer science, wah berjaya. Dia tak nampak yang
0: kita
1: yang beringos sendiri tu, yang stay up 24 jam tak tengok. Dia tengok ni,
0: tak result je.
1: Then sebab ada satu follower lah, bakal kata setengah follower yang follow saya punya Instagram kan. Dia kata, "Bos, saya nak masuk belajar ni. Saya rasa saya nak ambil computer science lah sebab nak ikut Boh Nizam." Jangan ikut saya.
0: Jangan ikut.
1: Susah oh computer science. Kalau kata tak boleh bawa, oh, kau kata kau boleh kata satu sem pun kau dah rasa nak drop out dah. Tapi jangan ikut saya. Saya nasihatkan, okay, whatever yang kau tengok dekat dalam internet, like not Boh Nizam itself lah. Ramai lagi yang power kat luar sana kan. Tak kisahlah siapa idola kau. Kau letakkan benda tu as satu motivation saja. Jangan tak sup. Kalau tak sup, kau tengok macam, oh dia ni dah berjaya padahal dia tak cerita lah. Siapa nak
0: cerita masa struggle? Apa yang dia buat di belakang takbir dia.
1: Siapa nak cerita benda susah? Siapa nak cerita benda senang kan? Kau tak FAP kan? Itu dia punya algoritma macam tu. Jadi bila kau tengok orang ni berjaya, setkan dekat diri sendiri, aku nak jadi the better version of the previous me. That's all. Itu yang millennial banyak macam tu.
0: Millennial
1: macam, okay, sebelum ni aku scan-scan. Jadi every year aku cubalah naik pangkat, naik gaji ataupun aku buat bisnes sendiri. Macam tu lah.
0: Itulah. Itu millennial kan?
1: Jadi pokok pangkalnya adalah penedahan information dalam media sosial lah menyebabkan perbezaan tu.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: kunya pada hati. My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit, Encik Azhan Shafriman Hanif.
1: Oh, ingat sebelum ni SIC ni buat F1, buat MotoGP.
2: Betul. Saya memang ingat itu je.
1: Itu persepsi ni. Sebab branding kita dekat F1 dengan MotoGP ni, orang first thing that they remember is Formula 1 ataupun MotoGP.
2: Okay.
1: Itu branding yang orang ingat lah bila kita sebut SIC, apa yang first thing come to mind, Formula 1, MotoGP.
2: Betul.
1: Right?
2: Betul.
1: Tapi actually our main business is actually the track rental. Track rental kita, nak cerita track rental kita ni, kita dah sold out weekend sampai hujung tahun ni. Tahun depan, just to share, tahun depan pun kita almost full dah the main booking.
3: Sampai tahun depan pun
1: sampai tahun depan. Okay. Dah penuh dah. So it's a good problem to have untuk SIC. Tak cukup weekend, tapi tak cukup weekend untuk kita buat event, but it's a good problem to have lah. And kita week in week out memang busy dengan all the track, track day, track activity apa semua. Yang banyak datang ke track kita sekarang adalah Singaporean. Almost every week Singaporeans will come in, use the track. Mungkin dia orang datang Friday, stay, and then Saturday guna track, Sunday guna track, and then petang tu dia orang balik. Balik Singapore balik.
2: So memang rental ini dibuka untuk weekend saja ke ataupun weekdays pun ada?
1: Untuk weekdays pun ada. Weekend pun memang susah nak dapat weekend lah sekarang. Kan? Tapi weekdays pun ada. Bukan takat pada siang hari, malam hari pun boleh pakai. Sebab kita ada circuit lights untuk kita buka sewaan.
2: Ada ke syarat-syarat tertentu untuk kereta mereka dibenarkan untuk berlumba di Lita SIC?
1: So far untuk track day kita tak letakkan syarat yang ketat dekat situ. Cumanya dari segi keselamatan, mereka perlu bawa the helmet and also berada dalam keadaan yang tak adalah pakai selipar. Pergi bawa kereta masuk ke dalam tu kan, kena berkasut and so on lah. Faktor keselamatan memang menjadi aspek utama bagi SIC, because at high speed sometimes bila brake tiba-tiba tak makan, and then mulalah break bukan ketiga, break keempat bunyi kan. Allahu Akbar, alamak kan, semua tu keluar. Jadi kita tak nak perkara-perkara macam ni jadilah dekat situ. But at the moment memang requirementnya itulah, all the safety aspect ni, and then they have to go for briefing. Our rental, track rental ni datang bukan kita bagi track saja, kita ada marshal dekat situ yang jaga. Kita ada medical pun, medical team pun ada dekat situ. Memang the best option for us is for them to come prepared with their car and everything, and then they can use the track kat situ.
4: Saksikan video penuh sekali.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya, dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, tinggal top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
2: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakkan aku.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Dia dari dulu daripada 1.2 megahertz sebenarnya. Walaupun masa tu saya belajar music by heart. Baik daripada dengar, pasal kita practice kan. Kita tak ada music theory, tak ada background, tak ada apa kan. Parents pun tak pernah macam hantar kelas piano. Tak ada formal training lah kan. So semua by ear je lah. Jadi saya telah mencipta lagu Nicotine, Girl Friday, Wet Blanket apa semua tu. Bila saya tengok balik pun macam, oh ya, kenapa macam mana aku boleh buat itu? Mungkin sebab masa tu pun music satu yang saya yang dengar, saya dikelilingi oleh music yang pada saya semua yang bagi secara langsung atau tak untuk saya serap lah. Dia punya style apa semua tu kan. So saya macam cedok lah. Saya cedok. Bukan saya ingat, oh nak cedok lagu ni lah. Tak. Sekarang benda tu terkeluar tau. Tengah main-main. Bila dah 30 tahun baru perasan, oh aku rasa aku tercedok lagu ni lah. Kan. Tapi masa tu tak ingat lah. Tak tahu perasaan dia secara subconsciously lah kan. Sebab secara sedar dia keluar. Saya masa nak rekod gitar untuk 1.2 milligrams. Saya suka feedback tau. Gitar feedback. Masa tu engineer Malaysia tak biasa lagi tau. Tutup kan. Apa dia kan? Saya berkeras kan? Nak tak? Sampai dah macam, suka tinggal lah. Kau nak buat apa, tak nak dengar cakap aku kan. Kedegilan tu untuk tak nak apa. Pasal memangnya dia panggil tak conform. Non-conformist lah. Approach towards trend. Ataupun towards apa yang orang suka lah. Itu yang saya percaya. Kalau masa kita orang baru start lah. Maksudnya kalau kita orang Gen Z lah. Gen Alpha lah. Mungkin kita orang main macam turnstile kot. Tapi tu lah, dulu kita tak ada rujukan di hujung jari. Mungkin dulu kita terikut Nirvana. Bukan terikut lah, macam Nirvana tu sebenarnya bagi saya lah, saya personally, selain daripada dia menjadi band yang mengubah landscape music masa tu, ialah sebab dia tunjuk saya, macam dia proof lah

0: macam oi boleh buat lagu sendiri ah. Ha, sebelum tu orang semua tak buat lagu sendiri. Buatlah tapi dia tak macam terangkan benda tu betul-betul macam memang band ni semua kan buat lagu sendiri kan. Macam Metallica semua kan. Tapi dia tak macam tak meraihkan songwriter ataupun composer tu tau. Dia runtuhkan segala establishment yang ada dalam music pop 80-an, music rock 90-an, di glam rock yang clinical apa semua ni kan. Dia datang dengan kotor. So benda tu semua macam menarik untuk saya. Relatable untuk saya. Saya generation saya masa tu mencari benda tu, kehausan benda tu. So bila tu yang dia connect tu kan.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: Kau Cah Jio The Padang sekarang.
1: Mula masa muda lah, dengar lagu macam Linkin Park, Down and Down tu kan. Macam wish, band apa ni kan, jerit-jerit kan. Lepas tu Linkin Park ada rap-rap kan. So aku start dengar lagu jenis macam tu lah. So by form 4, form 5 tu kenal seorang ni, nama dia Rick. Dia main gitar, dia ada band lah nama dia. Band dia Avalon Whisper, dari Kajang. So kita orang kenal-kenal dia. Lepas tu dia pun macam ajak buat band lagi satu. Eh, jom buat band lagi satu. Main saja lah. Okay lah, aku pun try lah. Buat-buat-buat terjadi lah Padang.
0: So mana ni kau tingkatan
1: form 4 lah.
0: Form 4
1: lah. Form 4 kena kita orang start buat band dulu lah.
0: So masa kau form the band, is direction dah memang kau set untuk?
1: Tak ada, itu memang cincai lah. Band lah, apa, jam lah. Lagu screamo, lagu Jepun ada juga. Macam-macam lah kita orang jam. Time tu macam tengah try and error lagi lah.
0: Alright, and then bila detik kau rasa macam okay, kau nak go to screamo?
1: So tu time Under Oath dengan ada satu band, The Devil Wears Prada, tengah up. Tu kita tengah, wih, baik gak band-band macam ni kan. Kita ikut dah lu kan. Lepas tu dah pandai, bila dah dapat sound tu, baru kita orang go.
0: The market time tu macam mana, Jo?
1: Time untuk... tu scene tu tengah up lagi lah, screamo, metalcore ni lah. So banyak gak band-band yang time tu tengah up. Avalon Whisper ada, ada band dari Puchong lah, ada Have I Ever Night Dead lah, Astralin lah, macam-macam lah. Time tu kita orang gang lah. Time tu kita orang kenal lah.
0: Okay, so kau punya influence like System of Down apa semua tu lah.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Buka cerita bersama saya, Neera Azizi. Okay, sekarang ni Neera bersama dengan Teacher Emma.
1: Kenapa I kata location with the mummy is very important?
0: Mm-hmm.
1: Any emergency akan datang bila-bila masa.
0: Betul.
1: So, bila kalau kata jauh you punya location antara you dengan anak you,
0: mm-hmm,
1: anything will be happen.
0: Yeah.
1: Kalau kita balik semula kepada kes-kes yang bermain di media sosial dan sebagainya,
0: mm-hmm,
1: so saya meyakinkan ataupun I'm very meminta lah untuk ibu bapa pastikan lokasi parent dengan anak ini taska lah dekat dengan tempat kerja.
0: Mudah.
1: That's why sekarang ni banyak tempat kerja yang provide daycare di tempat kerja ibu masing-masing.
0: Ya, ada juga.
1: Yes, betul. Dan dia mendukung apa tu program susu ibu apa breastfeeding.
0: Yes. Ya.
1: So banyak sekarang ada. Yang ketiga adalah you punya bench dengan tadika taska tersebut.
0: Mm-mm.
1: You mesti kenal siapa yang jaga anak you. That's yes, very important. Faktor-faktor lain keselamatan JKM tu, itu memang dah, memang you memang akan kena tahu.
0: Yeah,
1: tapi ini yes tahu. Ini orang kata aside, right? Perkara-perkara yang di sebalik.
0: Mm-mm.
1: You kena tahu siapa yang jaga anak you. You kena tahu a good network lah. Dan saya ada satu benda yang saya mungkin nak share.
0: Mm-hmm.
1: Pengalaman saya eh. Kebanyakan parents ni cukup takut.
0: Kenapa?
1: Takut nak inform apa-apa kepada pengurusan.
0: Ah,
1: contohlah katakanlah, ni cerita kita buka cerita dalam cerita lah.
0: Boleh.
1: Okay. Macam contohlah katakanlah kita ambil simple lah di taska. Katakanlah botol susu tak ada. Balik terhilang. Parent ni macam saya takutlah Teacher Emma nak bagi tahu kat you.
0: Huh?
1: Dia kata kat saya. Saya kata why is your responsibility untuk bagi tahu kat kita? Apa saja yang ni kita dia takut nanti teacher akan saya akan marah staff saya ataupun dia takut nanti I'm neglecting anak dia ke. Maksud dia macam bagi susu tak ikut, kerana parents ada okay puan ini dia punya jadual susu
0: dia semua.
1: Tapi bila dia masuk tadika anak dia mungkin ada perubahan,
0: mm-hmm,
1: perubahan jadual, mungkin anak dia tak nak minum susu waktu ni, nak minum waktu susu ni kan,
0: mm-hmm,
1: baby especially kan. Jadi bila dia tak suka benda tu, parents tu macam dia tak suka benda tu. Jadi dia takut, dia takut nanti akan ada apa, teacher tak tengok.
0: Teacher tak.
1: Yes, adalah banyak-banyak lagi kes kat taska ni. Kalau banyak-banyak jugalah, contohnya kanak-kanak semakin aktif. Kadang terbaling toys. Kita kadang kita dah buat spot check lah, tak ada apa. Balik rumah tiba-tiba ada, kata adalah sedikit lah kat sini.
0: Luka lebam,
1: which is kita tak perasan. Parents ni memang takut nak beritahu kat teacher. Dia takut bila teacher keep on complaining, nanti anak dia diabaikan. So sebenarnya kepada parents out there, you deserve and you berhak untuk inform apa saja, because sebab dia bila ada dua communication, dia akan berjaya dalam proses penjagaan anak-anak tu di taska, akan berjaya.
2: Saksikan video penuh sekali.

FM masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat. Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Rakita gig bot drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Rakan Muda present Bob Culture. KJ guys,
1: banyak belajar daripada geng-geng tu, geng-geng backpackers yang daripada Europe ni. Dia ajar macam mana nak tahan kereta orang, and then tempat tinggal. Tapi masa tu memang aku bawa apa, kemah.
0: Okay.
1: Masa tu lepas tu beli stove dan sebagainya lah. So untuk kita bawa bekal kan. So aku beli ada beras kan, aku bawa untuk wild camping lah.
0: Ini kau solo lah ni?
1: Solo.
0: Okay.
1: Yalah, masa tu kadang-kadang aku tumpang tidur rumah orang, kadang-kadang tidur tepi pantai, tepi jalan masuk sikit. Kadang-kadang bomba, balai polis, temple. Kalau dekat Thailand lah, temple. Temple dia makan free bro.
0: Yelah.
1: Pagi-pagi.
0: Aku tak feeling Thailand banyak kan.
1: Oh ya, yeah. Pagi-pagi dia ada makan free. Okay. Tapi jangan risau, dia veggie eh. Dia veggie, dia sami kan. Even masjid pun sama, kalau tempat tu community Muslim kan, tak ada masalah.
0: Pergi seorang.
1: Thailand, Cambodia, Vietnam, Jepun, and then Korea. Dan dekat Korea lah ketika itu saya habis duit.
0: Kau solo, lepas tu kau bawa kemah apa semua. Aku percaya mesti kau ada pacat kemah di mana-mana.
1: Ada. Tak pernah
0: kena
1: kacau?
0: Tak, kau tak pernah kena macam, you know, like keselamatan kau?
1: Pernah je kena kacau. Paling banyak kena kacau anjing kot. Tapi kalau benda-benda mistik ni, tak tahulah, mungkin dia pun tengok aku takut macam ataupun
0: kesian.
1: Hantu setiap negara ni version dia berbeza tau. Jadi bila dekat Malaysia kita takut mungkin pontianak, pocong dan sebagainya. Tapi hantu sana tak ada pontianak, pocong kan. Mungkin vampire kalau.
0: Kau tak ada rasa
1: scary sangat lah. Kau just scary issue safety,
0: safety.
1: Pernah je kena rompak tu ada. Kena curi ada dua kali, kena rompak ada dua kali. But bila dia tengok aku pada ketika itu dengan rambut panjang,
0: macam
1: pergelang rantai, gelang kaki, seluar pendek koyak kan. Ini mamat gila, mana ni aku rompak kan. Dia memang tahu aku tak ada duit lah. Dia macam adalah kadang-kadang $100 kan, $50 ambil lah kan. Tapi safety first lah, sebab kau dekat negara orang kan. Aku pernah kena pisau dia ni.
0: Okay.
1: Money dia cakap.
0: Dekat negara mana ni?
1: Vietnam.
0: Money kau pun. Okay. This je ada.
1: Sebab itu first experience, jadi kau tak tahu macam mana nak react.
0: Okay.
1: Cuma dia datang sebab dia dua orang kan, dia motor. Dia datang, dia ambil dompet aku. Dan dia ambil duit dan dia campak dompet dia belah.
0: Oh, kau macam
1: yelah, first experience tu. Jadi you tak tahu macam mana nak react bro.
0: Okay.
1: Sama juga macam aku kena gempa dekat Indonesia kan. Malaysia kan mungkin ada, mungkin dekat Sabah Sarawak ada gempa, tapi di Semenanjung kan kita tak pernah merasai gegaran tu kan. Masa aku dekat Lombok tu, masa tengah tsunami tu, aku merasai gempa tu dan aku tak tahu macam mana nak react bro. Saksikan video penuh sekarang.

0: pop culture di sini.
1: So hari ni kita ada Faris Tapau.
2: Dari segi talent, kita sehebat,
1: okay,
2: dan ada artis kita lebih hebat daripada artis tentu.
1: Okay.
2: Yang membezakan kita dengan mereka adalah ekosistem.
1: Okay.
2: Dia mempunyai ekosistem yang sangat bagus.
1: Okay.
2: Ekosistem ni, ni aku sembang macam diamond lah.
1: Okay,
2: diamond eh.
1: Uh-huh.
2: Selalu bagi contoh diamond. Diamond ni pada asalnya ialah batu je.
1: Okay.
2: Kalau diamond tu sebelum digilap, sebelum dia ada gerigi segala benda, dia nampak macam batu je.
1: Yeah.
2: Okay, dari segi batu asas tu, Malaysia kita ada. Sebanyak mana, mungkin Malaysia sebab lagi besar, lagi banyak lah kan. Okay. Ekosistem ni adalah sistem yang menggilap batu tu.
1: Okay.
2: Okay. Bila ekosistem yang mesin untuk menggilap ni, dia ada banyak level.
1: Okay.
2: Dia gerigi kasar, besar dulu. Okay. Lepas tu gerigi kecil. Lepas tu makin kecil, makin kecil, makin kecil kan. Bila kau ada banyak gerigi yang menggilap, yang kap, gilap, gilap, gilap, gilap ni, barulah diamond tu boleh keluar yang betul-betul berkilat kan.
1: Aha.
2: Masalah kat Malaysia ni, ekosistem kita tak cukup gerigi tu.
1: Ah.
2: So bila tak cukup gerigi tu, artis tu, ada setengah artis dia akan sampai tahap yang digilap sampai ke atas. Tapi okay, kebanyakan batu-batu yang kita jumpa ni tak sempat digilap sepenuhnya, dah give up.
1: Okay.
2: Maksud aku adalah, okay, itu dari segi metafora lah.
1: Okay.
2: Dari segi ekosistem yang aku masukkan adalah sebab market mereka besar.
1: Okay.
2: Dan juga art appreciation culture tu diajar daripada zaman kecil eh.
1: Okay.
2: Sebagai contoh, kalau di Indonesia itu diorang ada, aku tak ingat nama pertandingan ni. Kalau ada di zaman sekolah-sekolah menengah, budak-budak sekolah menengah dah organize show.
1: Okay.
2: And diterima dan diangkat di sekolah-sekolah untuk engkau akan buat show-show kau sendiri. So sebagai organizer, kau bayangkan pada usia 15, 16, 17 tahun, kau dah buat show-show yang sampai level Sheila on 7 pernah main lah.
1: Yeah, main sekolah kau.
2: Main kat sekolah kau. Okay. Atau tiba-tiba dia main.
1: Okay.
2: So, engkau sebagai organizer, engkau daripada awal dah, kau dah dah biasa dah organize gig.
1: Okay.
2: So, by the time kau habis belajar, kau makin lama, kau makin improve. Kita pula di Malaysia, nombor satu adalah art tu di sekolah-sekolah, bagi aku, kita tak di penerapan penghayatan seni tu tak diterapkan daripada sekolah. Dia orang dekat, kalau kau tengok ada pengen cinta kan, dia baca buku. Buku poetry tu kan.
1: Poetry dia.
2: Aku anggap benda tu macam ni dalam movie lah. Tak, tapi betul. Diorang di sekolah-sekolah, bila aku borak, aku gerak ke sana, aku borak, seni tu betul-betul diterapkan. Kau bukan setakat, aku tak salahkan untuk main recorder eh. Main recorder tu is a good thing. Tapi kan bagus kalau kita mempunyai pilihan. Recorder tu betul, tapi ada lagi instrumen baik, lebih kan. So, artis kau start pick up instrumen, start mengenali seni daripada usia-usia awal.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan. Perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Sokmel ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
6: Buat.
5: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Koko. Berasal daripada Kedah, pada Alostar, seorang music producer, pemain gitar untuk Hujan dan banyak lagi lah artis-artis yang panggil session. Saya merupakan seorang pengurus untuk Kaman Seni Studio dan sekarang ni saya lebih orang kata selain sibuk dengan acara-acara pentas, saya sibuk dengan acara-acara di studio lah, membuat recording, producing dan sebagainya. Hujan ni asalnya daripada Noh, sebab masa dulu Noh buat Hujan ni, dia dekat dalam MySpace tu dia release lagu untuk koleksi, release sendiri lah, maksudnya personal lah. So aku antara orang yang tergerak untuk ajak Noh kita form a band lah, maksudnya daripada Hujan yang dia dah buat tu. So from there kami form band, perform dekat Aswara masa tu, Akademi Seni Kebangsaan kan, untuk seminar persembahan. So dari situlah pada tahun tu kami mula orang kata apa, produce lagu apa semua, keluar EP dan sebagainya lah. Sebenarnya kalau ikut sejarah dia, saya, Noh, Dimas dengan Am ni, kami semua daripada macam-macam label, main label ni lah, music label lah, maksudnya bukanlah orang kata independent artist lah. Hujan ni yang kira macam tempat kami escape karya kami, orang kata apa, untuk release secara apa, lebih pada bebas untuk express art tu kan. So bila berada dengan label masa tu, dia ada demand-demand yang kita perlu achieve lah. So Hujan kami totally orang kata apa, gerak secara bebas lah, apa-apa keputusan

0: pop culture di sini.
1: So hari ni kita ada Faris Tapau.
2: Tapi ada juga salah faham juga. Kadang-kadang indie tu orang terlalu DIY, maknanya dia do it yourself. Kau tak nak bekerja dengan orang. Aku nak buat sendiri. Okay. Bagi aku salah juga.
1: Okay. Ada juga yang macam tu.
2: Salah. Mashab tu salah tu. So bagi aku, indie tu dia kena kerja dengan orang kan. Meramai lah kita buat kan. Tapi kita jangan tunggu sampai ada orang suap, baru kita nak makan kan. Betul. Jalan. Yes. It is about community, but it's about making your own movement lah sebenarnya. Bila aku tengok dalam dunia yang segala benda is driven by dua benda lah. Commercial ataupun fame.
1: Okay.
2: Dua benda. Kau sama ada kau nak buat duit banyak gila ataupun kau nak jadi famous.
1: Okay.
2: Benda yang membezakan bagi aku, artis-artis yang dah ada mainstream, bukan semua pun, ada juga artis mainstream yang tak macam tu. Dan artis independent ni dia punya drive dia adalah untuk berkarya. Sebab dia percaya kepada diri dia, dia percaya kepada apa dia nak sampaikan. Dia percaya bahawa dia ada satu barang yang kreatif yang dia nak sampaikan. Bagi aku itu lagi atraktif daripada dunia di mana lagu ditulis berdasarkan formula ataupun benda-benda yang komersial kan. Dan benda yang menyebabkan aku sangkut lama dengan indie adalah aku percaya bahawa artis independent ni boleh make a difference lah. Sebab kau datang, kau tulis lagu daripada hati kau apa. Okay. Bukan berdasarkan formula ke apa-apa ke. Music kau buat bukan sebab okay TikTok. Dia kena panjang ni, dia kat sini kena ada hook segala benda kan. Dia datang daripada, hasil dia datang daripada kreatif dia. So aku memang orang jenis macam tu pun. So bila aku berjumpa orang lain yang ada energy yang sama, community yang punya energy yang sama, yang macam kalau orang buat A, kenapa semua orang kena buat A? Kenapa tak ada orang tak boleh buat C3? So aku suka lah bila aku dapat jumpa orang yang mempunyai energy yang sama. Aku berjumpa community yang mempunyai energy yang sama. Dan community yang saling memberi positivity kepada each other kan. Dia bukan atas sebab nak kena bodek orang ni, nak kena bodek orang tu kan. Sebab kau bodek orang ni, kau tak dapat apa-apa pun. Dia pun tak ada duit sama macam kau. So dia lebih kepada kau teruja dengan each other punya work kan. So dari situ aku sangkut.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.
1: Yeah.

0: still tak boleh move on dengan ex you? Stay dulu lu nak ex you balik. Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
1: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritma social media boleh tahu apa yang kita suka.
2: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba, everyday akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari, playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar, serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu, tiba-tiba XU pun nak join you sekali. Layan di Rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat music, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
4: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
5: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
6: Tak manis bila didengar orang lain.
7: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

Rakita Gig Bot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

saying much. Rakita, sa to ko som tujo.

0: Dan hari ini di Rakita, pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
1: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
2: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
3: In a general sense, memang expectation orang yang cari Kelantan, and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat lah.
1: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah suka darah kita.
4: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
9: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
10: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
9: Jaga hati, jaga kata.
10: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
9: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
11: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak... Aduh,
12: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
11: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
13: dalam sibuk menikmati hari ini.
14: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
15: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
16: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena sporting kan?

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
3: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada di Kibarat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza, ada kita semua.
4: Jadi, dah ready?
5: Dah, Chow. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizal?
6: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
5: Sayalah, band Night Stays, kru kita yang stay di belakang tabir.
6: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
7: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih makna.

0: pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Dira Kita. Playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke Klinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tips.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Ha, cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain. Lagu ni bukan tak dia cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam lagu Dinda oleh Kugira Masdu. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang proses cipta lagu bukan tentang cepat popular. Tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini, tapi serantau.
4: Ni jujur lah saya cerita. Saya pernah tengok video orang bersukan 3 jam. 3 jam tau. Kalau masa tu saya sendiri yang berpeluh, dah siap boleh marathon mini tau. Kalau kita boleh luangkan masa untuk tengok video, boleh luangkan masa untuk bergerak, 30 minit pun jadilah. Bob dan Rakita nak semua orang berhenti cakap tak ada masa dan mula bersenam.
5: Heidi, bila nak bersukan, mesti pilih sukan ikut vibe. Nak rancak? Futsal. Nak santai? Badminton. Boleh borak catch up antara set. Nak tenang? Berlari sambil dengarkan lagu. Nak lepas geram? Pukul punching bag. Heidi dan Rakita nak semua pilih satu sukan dan terus mulakannya. Jangan tunggu esok.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu, nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain? Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Sokmel bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Gig Bot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identity kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
5: Rakita 107.

pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, Sosausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
6: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
7: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
8: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
9: Langkah suka dan Rakita
5: mahu semua sedar jaga alam sekitar sama-sama.

akida.my

sada sa tumak na palingin. Dahil Tuhan masipili ako untuk aku ingat. Wow, di na tau dunia, di na tau dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Di na tau dunia, di na tau dunia. Aha, dah waktu cuba.

M masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert. Rakita gig bot drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Masukan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal, saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okey tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak kena dah.
1: Betul.
2: Masa awal-awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim, kena oleh. Dah kena oleh. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM lah nak kena oleh dengan saya.
3: Dia orang sendiri minta.
2: Kena oleh sekali je lah. Diorang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja juga untuk saya nak kena oleh.
0: Pernah ni. Okey, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes biasa. Okey, ni cerita biasa lah eh. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul.
0: Orang parap, Mat.
2: Betul.
0: Confirm orang parap punya.
2: Betul. So, benda tu kita kena ready lah. Kita kena, kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham lah, mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu confirm lah ada mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
3: Jadi memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
3: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu semua kan. Tapi every time kena oleh tu, oi kita yang ngilu oi.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Oh, max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk saya keluar. Kita tak boleh banyak-banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
3: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Orang kita je
0: kan. Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesannya Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu apa yang saya belajar
0: sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat. At least ada beberapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni tu lah yang bawa saya guna sampai sekarang.
4: Saksikan video penuh sekarang

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
3: Jaga hati, jaga kata.
2: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
4: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak...
5: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
4: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir pasal kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
6: dalam sibuk menikmati hari ini.
7: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
8: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open, kau boleh skor.
9: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kenalah sporting kan?
4: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh.
10: Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.

0: Bob Culture KJ guys. Kau punya minat dalam pergi travel-travel.
1: Sebenarnya aku rasa semua orang pernah muda ke, okay. Semua orang pernah mencari sesuatu dalam diri dia,
0: okay.
1: Pada ketika aku zaman aku belajar, so kita semua mencari. Kita melalui fasa shuffle bro,
0: okay.
1: Fasa emo ada,
0: yeah.
1: Fasa macam-macam fasa lah kan. That time kita mencari diri kita sendiri, yeah. Kan so masa tu memang apa yang aku nak pada gitu. Aku nak buat apa yang aku rasa happy.
0: Okay.
1: Okay, dalam pada masa sama kau nak cari siapa diri kau.
0: Okay.
1: Tapi bila yelah 5-6 tahun aku travel, aku realise satu benda lah. Sebenarnya identity kita tu tak perlu dicari, tapi you create melalui every experience yang you lalui.
0: Okay.
1: Okay, sama macam aku, setiap travel tu, setiap negara, setiap orang yang aku jumpa, very different person, personality, macam mana cara kita bercakap. So itu yang menjadikan siapa diri kita pada hari ini dan menjadikan siapa diri KJ pada hari inilah. Okay. Jadi berbalik pada soalan tadi, sebenarnya dia ada curiosity di mana kau nak tengok dunia luar. So that the starting point di mana aku rasa macam okay, zaman muda aku, aku ada a few pilihan lah,
0: okay.
1: Sama ada kau nak kerja keras dan kau kaya, and then kau nak kutip pengalaman and then enjoy your life time muda,
0: okay.
1: Sebab time tua nanti aku rasa aku dah tak larat pun,
0: okay.
1: So aku decide untuk enjoy aku punya life time muda lah. It's not, aku tak rasa enjoy lah, aku rasa word dia adalah take all the experience. Itu starting je. Ada aku jumpa dari Jerman, pengkaji semut bro.
0: Oh,
1: sebelum dia balik, dia kutip aku rasa dalam 10 spesies semut, seluduk bawa balik Jerman.
0: Oh,
1: sebab dia kata this semut is beautiful. Kau nampak semut hitam, kau panggil semut hitam bro.
0: Kau buat tak tahu je lah.
1: Dia panggil nama spesies tu.
0: Oh, ni lah apa-apa lah.
1: Dan ini habitat dia. Oh, biasa dia tak berseorangan dia. Oh. Aku macam ada orang kaji pasal semut bro.
0: Ya.
1: Rare.
0: Okey, aku rasa di situ juga jentik kau punya hati macam like, oi, kalau orang ni datang kaji semut, so kat luar lagi mesti ramai lagi orang yang you know.
1: Ya, berbagai tu. Orang So memang aku nak ada pengalaman dan juga experience tu lah. So kita tengok dia orang. So kalau orang putih Mat Salleh boleh, kita Melayu tutup takkan tak boleh kot bro.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: suka punya music direction ni asalnya memang dia datang daripada Zuhaili lah. Macam mana lagu asal tu didengarkan kepada kita, kita bawa direction tu terus. Tapi saya faham sebab dalam Langkah Suka kita ada 6 kepala dan Zuhaili memberikan benda ni kebebasan untuk kita siapa-siapa pun boleh buat lagu. Jadi macam mungkin Zuhaili dia direction dia boleh bagi contoh begini. Tapi Ali dia ada speciality, kita tahu kalau yang ini adalah contoh Ali yang buat lagu. Kalau ini kita tahu Zuhaili yang buat lagu. Tak kisah dari segi music tu sendiri, arrangement ataupun lirik. Dan benda tu sebenarnya tak ada menjadi masalah untuk kita. Sebab kita memang try je dulu. Siapa nak buat, buat. Kita okay. Macam sekarang ni selepas baju yang baru, sebenarnya dia memberikan kita satu pewatakan atau karakter baru dalam Langkah Suka. Dan sebenarnya kita rasa ini apa yang crowd suka dan apa yang easy listening untuk orang ramai. Kita sebenarnya tak sangka yang muzik kita boleh diterima selaju ini oleh orang Malaysia especially. Mulanya kita rasa mungkin lagu-lagu kita ni lebih diperdengarkan di negara luar. Terlebih sedikit sebenarnya bila kita tengok pendengar-pendengar sekarang, diorang lagi mudah menerima dari segala jenis genre. Diorang tak memilih untuk mendengar satu genre. Jadi itu benda yang saya sangat bersyukur lah. Akhirnya muzik kita tidak dipilih untuk mana yang nak dengar. Tak kisah di mainstream ataupun di scene indie.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: yang mana membawakan jenama Palit Ice Cream. Selamat datang kita ucapkan kepada May dan juga Nas. Bila cakap tentang branch yang dah banyak, cawangan yang dah banyak, cabaran dia adalah kualiti produk tu.
1: Betul.
0: So apa yang you guys lakukan untuk make sure kualiti tu terjaga di setiap branch yang berlainan?
2: Okay, kami punya konsep memang kami supply semua dari A to Z lah. Basically semua partner-partner ni tinggal nak jual je. Jadi ice cream tu datang daripada HQ, so kualiti tu memang kita jagalah. Kalau setengah mungkin dia pun kena buat dan sebagainya kan. Palit ice cream ni semua kita buat daripada A sampai Z, kita hantar, mereka operate.
3: Senang. Maknanya semuanya akan sama saja.
2: Sama saja.
3: Dia rasa dia.
1: Senang cakap daripada segi produk kita jaga. Selebihnya orang menjual dan marketkan.
3: Okay. Ini macam terfikir. Tadi Mel ada cakap pasal nostalgia untuk zaman dulu-dulu waktu kita kat kampung-kampung makan aiskrim kampung semua ni kan. Tetapi zaman sekarang, generasi sekarang, anak-anak muda sekarang ni, mereka dah lahir-lahir dah aiskrim yang premium-premium ni semua kan. Macam mana nak buatkan mereka jatuh cinta dengan rasa aiskrim kampung ni?
2: Itu apa yang kami buat baru-baru ni lah. So far kalau kita punya signature flavor, kita main dengan flavor lah sebenarnya. Kalau signature flavor kita ni pandan vanilla, strawberry vanilla, keladi vanilla. Tiga tu je. Pergi mana-mana tiga tu je duk pusing.
3: Okay.
2: Tapi baru-baru ni kita keluarkan macam-macam flavor lah. Contoh strawberry cheesecake, biscoff, cookies, cream, butter, banana pudding dan sebagainya. Kat situ kita dah dapat attract
1: Gen Z
2: lah. Tapi pada banyak sama, walaupun dia flavor tu macam tu, dia tetap ada konsep dan juga hint klasik tu. Macam kita makan dengan pulut, kacang, jagung, susu.
3: Identity tu still ada.
4: Saksikan video penuh sekarang.

0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Info Raktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.